0: Liva kok.
1: Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia nih. Cukup, buat saya keren nih.
0: Cukup sibuk bahwa Mistar tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup.
1: Jadi powerful ya.
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
1: yang
0: tangguh di bawah Mistar juga bisa membantu serangan.
1: Oke, jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
0: bisa jadi.
1: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin layout ketuker ke kanan,
1: kanan
0: ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan, buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Iya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper, pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup
1: bagus ya. Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan ya, memberi kepercayaan diri bahwa ayo kawan kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andre Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukić. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi, namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal, namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola. Berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masuk berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Sayang sekali pendengar, Peter Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menusuk dari

0: sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo. Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Juan Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Peter Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic. Saat ini Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Joseph Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Joseph Stanisic, dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola, sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara

0: babak pertama ya Bung Nova ya?
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
0: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Sven Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati ke setengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josef Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada

0: para pemain sayap dari Kroasia ini, Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan, juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
0: Ini, maksudnya Diogo Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
0: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan, Rafaleo membentur tiang tadi, Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Paul Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic, dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo kali ini. Umpan 1-2. Memancing para pemain dari Kroasia Portugal kali ini. Umpan ke depan. Kali ini ada Baturina. Berlari kencang dia Baturina. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan, Baturina. Berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan tadi. Tendangan berbahaya. Dilakukan Peter Sucik tadi. Nomor punggung 17. Masuk. Menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal, namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol oleh Cristiano Ronaldo, gol, Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo, namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offset? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offset? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video asisten referee atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan

0: benar-benar satu peluang bersih pertama ya, yang didapatkan ya oleh Ronaldo ini.
1: Setelah mungkin tadi di sekian, ya, babak pertama ya hanya satu shot on goal, ya, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar banyak belasan ya. Ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi ya benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi ya tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
0: Iya. Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata offset ya,
1: tipis paruh badan ya.
0: Sudah ini Ronaldo dilaksanakan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke 35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan disekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia, sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
2: Ya, memasuki menit ke 64 kali ini pertandingan semakin seru saja, karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia, apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic. Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on view para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia, masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
2: Penalty.
3: Penalty.
2: Penalty. Espen Eskas akan menuju titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang, sudah ditutup peluit kali tendangan Ronaldo, masih tendangan tarik ke gawang, gagal guri si, bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuat kali ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir tapi inilah sepak bola, penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Ronaldo juga dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke 976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti, jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
2: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1, Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on! Kali ini memasuki menit 62, kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Erkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
2: Ya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53, dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari kiri putih.
2: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter-attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
2: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Lalu kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita lihat dengan Perisic sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini dari sebelah kanan. Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos. Geser lagi kepada Mendes, kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi bahkan 3 pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali ini bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega, kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kini kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi. Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Peter Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk Pavel Zabi, terang ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovac Zabi. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi 4 pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat grupnya dari ke kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Para pemain dari Kroasia, baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah lakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan. Umpan lagi baik pas kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik. Jatuh kepada Luka Modric ke tengah kali ini. Luka Modric dokong kepada Mateo Kovacic. Umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup baik, ball position, umpan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini tujuan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic? Umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola. Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan. Bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini. Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri, dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic, yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia dari tengah, coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini, berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukik masuk. Apakah offset atau tidak? Kita offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukik offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal. Bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya hingga 10 menit terakhir ini. Kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
4: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian permain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leo merangsek dari sebelah kiri melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Canseco. Canseco saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan, kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic yang berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic, namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominic Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liukian. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominic Livakovic, kiper kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan, disumbul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo umpan ke depan tadi maksudnya kepada Matanovic, namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, umpan tarik tadi namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali. Ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan, tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo menggiring bola, dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonzalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo saat ini dekat di garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik masuk ke kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundul yang tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi, melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francisco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kebarikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafael Leão. Masih umpan tarik lagi ke belakang, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafael Leão menyisir dari sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Yusuf Stanisic, dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Juan Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol. Ya, back dari Manchester sini, Manchester City ini, Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Mendes. Masuk kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yusuf Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafaleo menyerang sektor sebelah kiri. Rafaleo dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafaleo. Nah, Rafaleo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafaleo. Rafaleo umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonzalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafaleo yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonzalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonzalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonzalo Ramos yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya, tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
4: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
4: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrej Kamaric masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrej Kamaric dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrej Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Yusuf Stanisic. Nah, kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Yusuf Stanisic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondratik berikan saja kepada Mario Pasalic. Mundur lagi ke belakang, kepada Marin Pongrakic. Kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic kali nomor 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi, namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa, mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi cop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal, ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos kali ini serangan berpindah di sisi kanan, ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias, maksud kami Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic, sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Pongrakic. Ya, Marin Pongrakic mendekati garis tengah permainan dia, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul, kali ini ada Josko Grodiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan keras datangnya bola, namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic nomor 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josip Stalo. Berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiol. Josko Grodiol kepada siapa bola diberikan, back pass lagi, kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Pas kali tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, Nah, sayang sekali pelanggaran. Tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Sparta dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grasdiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diego Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel, kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Sukic membantu pertahanan. Petr Sukic kali ini umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi, back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan, namun kali ini pendengar gol. Josko Grasdiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Josko Grasdiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Josko Grasdiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Grasdiol, pemain nomor 24 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Grasdiol ini, dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bu Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Grasdiol ini?
1: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
3: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
1: Ya.
3: To the goalscorer. Final decision, offside.
4: Offset ternyata mendengar. Ya. Sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Ya. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tamanya Mario Pasalic ya, yang dia ada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
4: Iya.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offset, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Grasdiol.
4: Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit yes asal Norwegia Espen Eskas akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Yovto Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
2: Iya, dramatis memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke 10 plus 16 bahkan yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu apakah yang terjadi, memang masih kebingungan apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji. Yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkenal back ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini, coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo, Semedo arahkan kepada Ramos, Ramos kali ini masih Semedo, arahkan lagi kepada Conceição, tahan sejenak kali ini Conceição, coba lagi ke depan, balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru, dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Syamil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
5: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
5: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu, walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang
5: gitu.
1: Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah. Tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
5: melainkan Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
5: Renato Vega,
1: angle lain terkena Renato Vega. Itu lah, saya juga bingung nanti karena ya wasit
5: atau mungkin waktu umpan sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya. Pasalic maju ketika setelah ada
5: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan. Keputusan ada di wasit, dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua, dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack, yeah. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain, yeah. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga,
5: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
5: Main, Vitinha juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti, dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
5: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi, sebelum disamakan kedudukan, tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat permainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Lini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada dua gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini, dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid dan rapi. Sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
5: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
5: Iya. Nah, setelah permain artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal sepertinya akan berpotensi terjadi gitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
5: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa sangka.
5: Iya. Kemudian, kalau bahasa teman-teman saya tadi satu, wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Iya, semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya ke pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang, ada umpan terobosan, ada umpan sayap dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
5: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan menjadi lawannya nanti di 16 besar. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan. Kemudian Portugal pun juga demikian nih. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
5: Cucurella seperti itu aktifnya di 16.
1: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
5: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
5: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi. Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang, tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
5: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke. Man of the match di pertandingan ini.
1: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya. Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
5: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya. Pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.

0: Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya saudara Anda akan bersama Susan hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendesak panitia khusus atau pansus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Gubernur Hendrik menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang berjauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Saya Susan hadir untuk Anda di siang ini dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan menghiasi rondengar Anda di saat ini ya. Saya menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 17 atau di jam 5 sore. Halo RRI, menghiasi ruang dengar Anda ya di siang ini dan nantinya berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
0: Baik, pendengar Halo RRI siang ini menemani Anda yang mau memberikan saran, masukan, partisipasi, apapun. Boleh di 383-4921 ya pendengar, atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 menemani Anda di siang ini. Yang mau memberikan masukan, saran, ataupun pendapat ya terkait dengan apa saja yang menjadi keluhan Anda pendengar, yang menurut Anda itu benar-benar belum diperhatikan oleh pemerintah. Dan kami membuka layanan telepon dan nomor WhatsApp kami untuk pendengar di Halo RRI siang ini untuk memberikan aduan-aduan Anda. Semoga kita bisa memberikan aduan yang terbaik dan pemerintah bisa melihat hal ini dan memperbaikinya sesuai dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. 383-4921 di Halo RRI pendengar dan 0813-5624-5886 terbuka untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI siang ini.

0: suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar di Halo RRI siang ini yang sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Junaidi di Ambon, di Kebun Cinti.
1: Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, di Halo RRI siang ini, Pak Junaidi boleh radio monitornya diperkecil? Iya, radio monitornya diperkecil Pak. Karena feedback di sini.
3: Ya. Baik, di Halo RRI siang ini, Pak Junaidi boleh radio monitornya diperkecil?
1: Halo?
2: Ya.
1: Baik. Ya, di Halo RRI siang ini Pak Junaidi, apa yang mau disampaikan?
2: Jadi begini, kita mau, tadi kan Nona bilang masukan dan saran ya.
1: Iya.
2: Ah, maaf, ini bukan mengenai pemerintahan atau mas ekonomi atau ini cuma sekedar masukan. Saya mau tanya, kita mau tanya. Ini acara, masalah acara ruang rindu itu.
1: Oh, Pak. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ya untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI. Halo RRI siang ini kami memberikan ruang untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di Halo RRI menyampaikan aduan, keluhan terkait dengan apa yang Anda lihat, misalnya sampah ataupun cuaca ekstrim ataupun apa saja yang memang menurut Anda kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan publik ya pendengar. Sehingga kami membuka ruang untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI untuk memberikan aduan, masukan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di Kota Ambon dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda. Halo RRI masih terus menemani Anda di siang ini.

0: Ringan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan halo RRI, di saat ini kami akhiri untuk Anda ya pendengar yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk pendengar umat muslim, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami sambil kami menantikan ibadah sholat Jumat ya pendengar, nantinya di pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridho-Nya.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup.
1: Perhatiannya sudah mulai besar ya untuk menangani isu online scam di negara-negara.
0: Tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: mencintai keindahan dan dia hujamkan
1: terjemahan insan ke berbagai bahasa
0: di hati hamba-hambanya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, khususnya pendengar umat muslim, kita hadirkan siaran langsung sholat Jumat bersama Masjid Raya Al-Fatah Ambon dengan teman-teman teknik yang ada di lapangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap RRI Ambon di mana saja berada. Dan saya Tio Nugroho melaporkan langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Hari ini umat muslim di Kota Ambon melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan khusyuk dan tertib. Sejak menjelang waktu zuhur, pendengar, jemaah ini mulai berdatangan memenuhi area masjid bahkan hingga ke area serambi. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat kali ini diawali dengan khutbah yang akan disampaikan oleh Khatib Dr. Andes Haji Hadi Basalamah MPhil. Di mana dalam khutbahnya ya, Khatib nanti akan mengajak seluruh jamaah untuk tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tapi juga untuk menjaga hubungan baik sesama manusia. Dan perlu kami informasikan juga pendengar bahwa suasana ibadah sholat Jumat kali ini berlangsung dengan penuh kekhidmatan. Jemaah tampak mengikuti setiap rangkaian sholat Jumat dengan tertib ya, mulai dari khutbah pertama dan nanti juga akan dilanjutkan dengan khutbah kedua. Dan saat ini kita sedang mendengarkan bersama azan yang pertama untuk ibadah sholat Jumat kali ini. Dan perlu saya informasikan juga pendengar bahwa petugas keamanan dan juga pengurus masjid ini turut untuk memastikan kelancaran jalannya ibadah sholat Jumat, termasuk juga pengatur parkir dan juga kenyamanan jemaah selama berada di area masjid. Sholat Jumat ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim untuk kembali merefleksikan diri dan juga meningkatkan kualitas ibadah ya di tengah aktivitas sehari-hari. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada ya, sholat Jumat ini itu juga merupakan sebuah ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sudah memenuhi syarat, di mana juga dijelaskan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa setiap ketika azan Jumatlah berkumandang, umat Islam ini diperintahkan untuk segera memenuhi panggilan tersebut. Segala macam aktivitas duniawi, termasuk juga transaksi jual beli pekerjaan, hendaknya untuk ditinggalkan sejenak demi memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun berada, sholat Jumat ini bukan hanya sekedar ibadah rutin saja, tetapi juga merupakan bagian dari sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, sekaligus juga menempatkan nasihat ya melalui khutbah serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pendengar, mari kita jadikan hari Jumat ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, juga memperbanyak amal kebaikan serta juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk imam yang akan bertugas nanti sama dengan khatib, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Hadi Haji Basalamah MPhil ya, sekaligus juga menjadi khatib pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini. Selain itu pendengar, kami informasikan juga ya bahwa ibadah sebagai ibadah wajib ya, sholat Jumat ini itu juga memiliki sejumlah amalan sunnah ya yang bisa dilakukan dan sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan agar mendapatkan pahala yang sempurna. Di antaranya ada mandi sebelum berangkat ke masjid. Mandi pada hari Jumat ini menjadi bentuk kebersihan diri sekaligus juga penghormatan terhadap hari yang mulia ini. Dan yang kedua adalah memakai pakaian terbaik dan juga menggunakan wewangian. Hal tersebut juga mencerminkan keindahan dan kesucian saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, serta juga menjaga kenyamanan sesama jemaah. Selanjutnya, pendengar, untuk datang lebih awal ke masjid, jadi semakin awal seseorang datang akan semakin besar pula keutamaan yang akan didapatkan. Nah, kemudian juga untuk memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW serta juga membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan selain itu juga pendengar dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum duduk di masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid, serta juga mendengarkan khutbah dengan khusyuk tanpa berbicara. Dan tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak doa, karena hari Jumat ini merupakan waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saat ini terpantau para jemaah sudah memasuki area Masjid Raya Al-Fatah ya, dengan hingga mencapai di Serambi. Terus juga kami menginformasikan juga untuk pelaksanaan sholat Jumat kali ini seperti biasa diawali terlebih dahulu dengan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib kita, ada Dr. Andes Hadi Haji Hadi Basalamah M.Phil, dan sekaligus juga akan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Jumat tanggal 3 Juli 2026 di Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Baik, kami informasikan juga untuk petugas keamanan dan juga pengurus masjid ini turut serta memastikan kelancaran jalannya ibadah, termasuk juga pengaturan parkiran, kenyamanan jemaah selama berada di area masjid, dan juga suasana yang terlihat saat ini sangat tertib sekali. Para jemaah ini sedang melakukan ibadah sholat sunnah ya, sholat sunnah sebelum sebelum sholat wajib, yaitu sholat qobliyah, dan juga ada yang melakukan sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Dan diinformasikan juga kalau misalkan khutbah pertama nanti akan disampaikan setelah azan ya. Saat ini kita sedang menunggu untuk muazin mengumandangkan azan yang kedua. Kami informasikan juga kalau misal bahwasanya sholat Jumat ini adalah ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat, dan perintah ini secara tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan yang kedua sekaligus juga untuk memulai khutbah Jumat pada siang hari ini. Dan khutbah kali ini juga akan mengajak seluruh jamaah untuk tidak hanya mempererat hubungan dengan Allah, tapi juga untuk meningkatkan, menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Dan saat lagi kita akan mendengarkan azan Jumat yang kedua. Saya Tio Nugroho melaporkan dari lokasi Masjid Raya Al-Fatah, dan selamat mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat pada siang hari ini.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة،
1: هلا موتو.

Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wal rasulil azim al-hadi ila siratikal mustaqim. Ayyuhan nas usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad faza man ittaqa wattaqullah alladhi ilayhi tuhsharun. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan paling utama di khutbah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti menghayati Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Jamaah yang kami hormati, masih dalam suasana pergantian tahun baru Hijriah 1448, dalam momentum yang sama Maluku khususnya kota Ambon juga menjadi tuan rumah MTQ ke-31 Provinsi Maluku. Kami juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-80 kepada Bayangkara Kepolisian seluruhnya khususnya di Maluku. Jamaah yang kami hormati, di beberapa momentum antara lain momentum Hijriah dan momentum MTQ, yang menjadi perhatian utama kita adalah Hijrah dan Al-Quran. Sampai di mana kita telah mengambil pelajaran atau hikmah yang ada di balik kedua perhelatan besar itu, kedua peristiwa Hijrah, kedua peristiwa historis, Hijrah dan Al-Quran sebenarnya punya peran penting dan memiliki posisi strategis bagi pengembangan diri maupun pembangunan keumatan. Jamaah Jum'ah yang kami hormati, kedua momentum ini saling mendukung. Hijrah merupakan bagian dari ajaran Al-Quran. Sebaliknya, Al-Quran memberikan arah tujuan berhijrah. Selain itu jamaah sekalian, ditinjau dari aspek atau perspektif politik, ekonomi maupun sosial budaya, kedua peristiwa ini mengusung perubahan besar bagi berkembangnya suatu masyarakat. Kendati demikian, jemaah, setiap tahun Hijrah diperingati dan pada tahun-tahun tertentu ayat-ayat Al-Quran dilantunkan untuk diperlombakan. Namun masih banyak masyarakat Muslim yang rasanya kurang tertarik menghadiri acara-acara tersebut. Ia berlalu begitu saja. Bahkan sebagian besar umat ini nyaris tidak mengenal secara baik akan makna penting kedua hal tersebut. Jamaah Jum'ah yang kami hormati, oleh karena itu kedua peristiwa ini penting untuk tetap diperingati. Tinggal bagaimana upaya kita untuk terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pelaksanaannya maupun cara penyampaiannya atau sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat
agar apa yang menjadi tujuan utama diadakannya peringatan-peringatan ini menjadi lebih berarti. Jemaah sekalian yang kami hormati, memperingati suatu peristiwa bersejarah merupakan sesuatu kegiatan penting. Akan tetapi mengambil pelajaran dan memaknai hakikat suatu peristiwa bersejarah adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Hijrah mengandung pengertian berpindah tempat, bisa berarti memisahkan diri, atau dalam pengertian yang lain, hijrah berarti meninggalkan sesuatu dan beralih ke sesuatu yang lain. Ini bisa disebut sebagai pengertian simbolik. Namun, dari pengertian terminologisnya, hijrah berarti perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan pengikut setianya dari kota Mekah menuju Yasrib, sebuah negeri sebelah barat kota Mekah, dalam rangka pengembangan dakwah Islam, dakwah atau penyampaian risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengertian terminologis sebagaimana dimaksud di atas mengandung arti hijrah sebagai sebuah peristiwa historis atau peristiwa sejarah. Sebagai peristiwa sejarah, hijrah tentunya telah berakhir, sudah berlalu, dan dengan demikian telah selesai kejadiannya. Karena peristiwa bersejarah itu hanya terjadi satu kali, atau disebut dalam sejarah sebagai Ain Malih, tidak akan terulang persis seperti kejadian masa lalu itu. Dalam hal ini kejadian hijrah yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu. Namun hijrah, jemaah sekalian, dalam arti simbolik, hijrah berarti perpindahan dari dalam arti seluas-luasnya, bisa terjadi berulang-ulang. Hijrah dalam bentuk peringatan sebagai hari bersejarah masih tetap berulang agar menjadi pelajaran dan diharapkan tetap hidup di tengah-tengah kehidupan keumatan kita. Ia menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Terkait pengertian simbolik ini, maka berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik bisa disebut sebagai hijrah. Demikian pula beralih dari kondisi tertentu ke kondisi yang lain yang lebih baik juga disebut hijrah. Dari kekafiran ke pertobatan misalnya adalah juga sebuah aktivitas hijrah, dan seterusnya. Dari setiap hal yang bersifat negatif ke hal-hal yang positif adalah termasuk kategori hijrah. Dukungan terhadap pengertian atau pemahaman semacam ini bisa dirujuk pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang kami hormati, juga bisa dimengerti dari dialog malaikat dengan mereka, orang-orang yang masuk kategori lemah, yang mengaku diri tidak berdaya mengatasi keadaannya sendiri. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini di dalam surah An-Nisa ayat 97, "Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha ulaika faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira." Sesungguhnya mereka yang dicabutkan nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini? Kami orang-orang yang tertindas di muka bumi," kata mereka. Malaikat bertanya lagi, "Bukankah bumi Allah itu luas?
sehingga kamu bisa berhijrah, berpindah di bumi ini. Maka mereka itu tempatnya di neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah yang kami hormati, demikianlah dari pengertian simbolik hijrah menjadi sangat luas. Karena begitu luasnya, maka selain peristiwanya diperingati, hijrah pun bisa terjadi dalam setiap kesempatan, bisa terjadi di setiap aspek kehidupan, sehingga tidak ada hari tanpa hijrah. Karena yang namanya kehidupan tidak sepi dari perubahan. Kata orang, tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Maka tidak ada pula perubahan di dunia ini selain hijrah. Tentunya hijrah dalam arti yang seluas-luasnya. Jamaah yang kami hormati, dengan hijrahlah terjadi perubahan. Demikian pula halnya dengan Al-Quran. Sebagai wahyu Allah, kitab suci ini selain diperingati dalam bentuk musabakah, atau lebih populer dikenal dengan kegiatan MTQ, juga di saat tanggal 17 bulan Ramadan sering diadakan peringatan Nuzulul Quran. Dari peringatan ke peringatan hari-hari besar ini, pertanyaannya, apa yang kita peroleh dari peringatan demi peringatan itu? Apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dan kemudian dapat dijadikan pegangan bagi kehidupan kita? Pegangan dalam menjalani, apakah itu kehidupan keagamaan, kehidupan religiositas, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Jamaah sekalian yang kami hormati, agama kita, agama Islam, kalau diperhatikan secara cermat, adalah agama yang mengusung perubahan. Ia merupakan agama dakwah. Misi dakwah pada hakikatnya adalah merubah mindset orang, merubah keyakinan orang, dan merubah perilaku suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Di dalam Islam, proses perubahan itu sendiri dikenal dengan istilah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke terang benderang, mengeluarkan orang dari suatu masyarakat gelap kepada cahaya, atau dikenal juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ketika dakwah mengalami hambatan dan tantangan berat, tidak adanya suasana kondusif yang mendukung pengembangannya, maka misi suci dakwah ini kemudian harus bergerak melakukan hijrah, pindah ke tempat lain. Itulah sebabnya perjuangan menegakkan Islam tidak asal-asalan, tidak sekedar seremonial, tidak juga secara artifisial, melainkan nilai-nilai Islam itu diperjuangkan penuh pengorbanan harta, jiwa, raga, sebagaimana tergambar secara jelas dalam kisah sejarah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melakukan berbagai upaya agar kemudian proses perjalanan misi risalah ini memperoleh peluang pengembangannya. Hijrah mengajarkan kita bahwa bagi seorang muslim pantang berdiam diri, bersikap pasrah, menyerah kepada keadaan yang melingkupi. Akan tetapi seorang muslim seharusnya selalu berinisiatif, mengukir prestasi, dan lebih daripada itu ikut aktif berpartisipasi membangun peradaban. Di dalam Al-Quran tersebar ayat-ayat yang memotivasi pandangan dan aktivitas semacam ini, antara lain dalam surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, Alladzina amanu hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang beriman dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah termasuk orang-orang yang beroleh kesuksesan. Jamaah yang terhormat,
Perubahan ke arah perbaikan itu adalah bagaimana merubah potensi yang ada pada diri sendiri ataupun potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan suatu umat, suatu komunitas,

Tanpa itu semua tidak akan terjadi perubahan. Firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada di dalam suatu kaum sehingga mereka berusaha merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Demikianlah jamaah sekalian, sebagai gerakan transformatif, Islam datang untuk membangun peradaban. Peradaban baru yang dipelopori Nabi tidak hanya bersih dari kemusyrikan, melainkan juga terbangun ikatan-ikatan keadaban antar suku, antar kabilah yang berbeda latar belakang, antara pendatang Mekah kaum Muhajirin dengan pribumi Madinah kaum Ansar. Ikatan persaudaraan versi jahiliyah dirubah, ditransformasikan dengan persaudaraan berasaskan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Islam. Lebih daripada itu semua jemaah sekalian, di Madinah inilah kota di mana tidak saja Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai seorang nabi, melainkan juga dipatuhi Nabi oleh masyarakat atau oleh warga Madinah, Nabi sebagai pemimpin kepala pemerintahan warga kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota yang baru ini sangat dihormati dan dihargai, sangat berbeda jauh dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah berada di kota Makkah. Kalau di Makkah, Al-Quran lebih banyak berbicara menyangkut bagaimana kepercayaan yang benar, yang menyangkut akidah, maka di Madinah ayat-ayat Al-Quran lebih banyak berbicara terkait muamalat, bagaimana membangun dan merawat relasi sosial kemasyarakatan.

0: sebelum Nabi berhijrah, dan ada surah yang diturunkan sesudah berhijrah di Madinah, atau surah-surah yang diturunkan di Madinah atau disebut sebagai surah Madaniyah. Dari kedua pembagian periodisasi surah ini, kita bisa membandingkan bagaimana terjadi perubahan yang signifikan di masa Rasul berada di Mekah, kota kelahiran beliau sendiri, kota yang beliau menetap beberapa lama, dibanding perubahan yang terjadi ketika beliau berhijrah keluar dari kota asalnya. Dari kategori ayat-ayat atau surah-surah ini, betapa besar perubahan yang terjadi disebabkan oleh hijrah. Jemaah sekalian yang kami hormati, para pendatang atau muhajirin yang melakukan migrasi secara besar-besaran, secara mental, berbeda dengan pribumi atau kaum ansar penduduk setempat. Rata-rata para pendatang lebih ulet, lebih gigih dalam meraih kesuksesan. Spirit pendatang muhajirin terjadi juga di mana-mana, merata secara hampir di semua kota. Peran pendatang sangat menentukan, tidak terkecuali kota kita, kota Ambon, sebagai ibu kota provinsi Maluku. Para pendatang sangat dominan dibanding penduduk setempat atau kaum ansar dalam penguasaan sumber-sumber potensi kehidupan. Jemaah sekalian, terdapat berbagai etnis, suku, baik berasal dari negeri seputar kota Ambon maupun yang berasal dari luar daerah Ambon seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan seterusnya, ataupun mereka yang berasal dari negara luar, Arab, Cina, Portugis, dan Belanda yang telah berdiam lama di daerah ini. Hal ini dapat diketahui jelas dari marga atau fam mereka masing-masing. Tangan-tangan terampil mereka inilah yang sebenarnya menjadikan kota hidup, kota menjadi dinamis dan berkembang. Belajar dari sejarah sebagaimana diuraikan di atas, spirit hijrah dan ajaran Al-Quran tidak bisa dipandang biasa-biasa saja, melainkan perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sekedar sejarah, melainkan peristiwa bersejarah yang memiliki arti signifikan bagi kehidupan, terutama generasi kita ke depan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muhsinin. Dan mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah, kami sungguh akan tunjuki jalan kami kepada mereka. Sesungguhnya Allah selalu bersama mereka yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Demikianlah kiranya jemaah sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kita kekuatan lahir dan batin agar bersemangat melakukan perubahan demi perubahan, berhijrah dari hal-hal yang buruk, yang negatif, ke hal-hal yang bersifat positif, dengan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Qur'ani yang diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه.

La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Istawu adadilu mustaqimu, luruskan barisan. Yang di belakang kecil tolong dijaga, jangan lari-lari. Asyhadu an la ilaha illallah Tuhanu Rabbil Asma'il Alladhi wasiwasi Salli fa'adhal Jum'ah الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Estağfurullah alim, estağfurullah alim, estağfurullah alim. La ilaha illallah, la sharika lahu, wa la qawla la kulli shay'in wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa la qawla alhamdu lillahi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, la sharika lahu, wa la qawla ala kulli shay'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin.
1: Baik, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, baru saja kita sama-sama ikuti siaran langsung sholat Jumat yang bertempat di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Semoga apa yang sudah kami hadirkan tadi menambah kekuatan Anda, pendengar umat muslim, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan selamat mengikuti sholat Jumat yang untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap

0: Tech Factor, Rosati, RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta mengatakan, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Melalui forum tersebut, negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan sesuai usia serta tingkat kematangannya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan negatif lainnya.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Dan saya ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program acara Lintas 1000 Pulau edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Susan Sapasuro.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Dan pendengar, kita awali pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bersama reporter Resti Febrianti.
2: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-8. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
2: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
4: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini, ojek online kita berjalan yang baik dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
2: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Dan pendengar, mengakhiri Lintas 1000 Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon Lina Tuhupuring terkait gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura ajak insan media bangun Maluku lewat informasi berkualitas.
5: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
6: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
5: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seru pulau siang ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Aduh, dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop, tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Sampai dengan saat ini, saudara, Anda tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku hari ini.

0: ada segala sesuatu di daerah ini ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan.
1: Kami kembali mengantarkan ke ruang negara Anda berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan tadi cuplikan berita utama kami. Informasi-informasi lainnya kami hadirkan melengkapi Dinamika Maluku saat ini. Bersama saya, Taste the Cock.

0: Saudara, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut selengkapnya dinamika Maluku kami hadirkan. Kami mulai dari informasi yang pertama. Pemerintah Negeri Pasu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon meninjau langsung sejumlah bangunan liar yang berada di bahu jalan kawasan Negeri Pasu. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini mengingat kawasan tersebut rawan longsor saat musim hujan tiba. Selain demi keselamatan, penertiban ini juga bertujuan menjaga kebersihan dan keteraturan wilayah agar tidak memicu warga lain mendirikan bangunan serupa. Kadis Satpol PP Kota Ambon, J. Lalo, menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan secara persuasif dengan memberikan edukasi dan tengkat waktu 30 hari kepada pemilik untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Namun ia memastikan jika imbauan tersebut dan batas waktu yang diberikan itu diabaikan, maka personil Satpol PP akan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran paksa demi menegakkan peraturan daerah yang semestinya. Sementara itu, Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Negeri Pasu, Richard Marwa, berharap masyarakat dapat merespon kebijakan ini dengan kooperatif. Ia menambahkan penertiban ini diharapkan menjadi contoh agar ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bahu-bahu jalan, sehingga Negeri Pasu dapat menjadi kawasan yang lebih tertata bersih dan aman dari potensi bencana. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai 14,46 miliar rupiah di Kabupaten Buru. Penyidik memeriksa dua saksi kunci di ruang pidana khusus Kejati Maluku. Keduanya adalah EA selaku Direktur CV Basudara dan IPS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menyatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti demi menemukan titik terang, tindak pidana serta menetapkan tersangka. Namun pihak kejaksaan masih enggan memberikan peran spesifik kedua saksi, karena sudah masuk dalam materi penyidikan. Kasus proyek preservasi Jalan Namlea hingga Teluk Bara milik Dinas PUPR Maluku tahun anggaran 2023 ini sendiri telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak pertengahan Juni lalu. Proyek jalan sepanjang 3 km yang dikerjakan oleh CV Basudara tersebut seharusnya rampung dalam 1 tahun anggaran, namun justru mangkrak hingga dengan saat ini. Hingga kini Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur untuk menelusuri dugaan kelalaian, potensi kerugian negara hingga indikasi rekayasa proses tender. Publik pun kini menanti langkah tegas kejaksaan dalam menetapkan aktor utama di balik mandeknya proyek belasan miliar rupiah itu. Kota Ambon berhasil menorehkan prestasi atas keberhasilan menjalankan transportasi digital. Informasi ini akan dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Kota Ambon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota Ambon berhasil masuk dalam daftar 10 ibu kota provinsi yang menjadi objek evaluasi implementasi kota cerdas atau Smart City tahun 2025 dan meraih nilai akhir 3,6. Wali Kota Ambon, Budi Winuatimena, menegaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan hasil positif. Menurutnya, keberhasilan itu sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 dari penilaian terhadap 116 indikator pembangunan kota cerdas. Menurut Wali Kota, capaian itu menunjukkan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai inovasi yang menjadi perhatian tim evaluator antara lain, Pusat Kendali Kota berbasis kecerdasan buatan, layanan call center 112, serta program wajar Wali Kota Jumpa Rakyat yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2: Tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota. Ada beberapa kegiatan yang akan...
1: Selain itu, status Ambon sebagai kota musik dunia juga dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan konsep Smart City yang dipadukan dengan rencana Indo Kota Cerdas periode 2025-2029. Wali Kota menjelaskan, evaluasi juga mencatat perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan terus menurun, indeks pembangunan manusia berada pada kategori sangat tinggi. Layanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui e-puskesmas yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus dikembangkan. Meski demikian, Wali Kota mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Sebagai catatan dari tim asesor akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat peningkatan kualitas implementasi Smart City di Ambon. Kedepan, pemerintah Kota Ambon mempercepat pembangunan sistem satu data Ambon agar seluruh layanan pemerintahan saling terintegrasi dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih akurat. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan juga akan diperluas ke sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Tanimbar Ambon atau MATA menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku. Dalam aksinya, kelompok pemuda ini menolak keras pengalihan tanah adat menjadi tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional LNG Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ditegaskan mereka tidak menolak pembangunan proyek, melainkan mengecam mekanisme pembebasan lahan oleh pihak INPEX yang dinilai sepihak tanpa ganti rugi yang adil bagi masyarakat adat setempat. Massa menganggap negara dan korporasi telah mengabaikan hukum serta menendahkan martabat adat masyarakat Tanimbar yang hidup dalam sistem hukum adat dua nolat. Menanggapi tuntutan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat yang menemui massa aksi menyatakan, proyek Blok Masela sudah digagas sejak 16 tahun lalu, jauh sebelum dirinya dan gubernur menjabat. Wagub meminta massa tidak menyalahkan pemerintah daerah saat ini karena pihaknya hanya meneruskan proyek strategis dari pemerintah pusat. Meski sempat menyayangkan mengapa protes baru gencar dilakukan sekarang, Wakil Gubernur Maluku mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh massa MATA tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Maluku berjanji akan segera memanggil penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar beserta kepala daerah lainnya untuk membahas persoalan ini. Pertemuan tersebut nantinya akan fokus membahas penyusunan peraturan daerah tentang masyarakat adat yang hingga kini memang belum dimiliki oleh sejumlah daerah di Maluku. DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat paripurna kedua masa sidang ketiga. Rapat ini mengagendakan penyampaian pengantar nota rancangan peraturan daerah atau RANPERDA mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seram Bagian Barat, Andarias Koli. Rapat ini turut dihadiri oleh Penjabat Bupati Asti Arman, unsur Forkopimda, serta 10 dari 30 anggota legislatif setempat. Meski hanya dihadiri sepertiga anggota Dewan, rapat dinyatakan tetap sah sesuai tatib DPRD. Karena agenda kali ini hanya bersifat pengumuman dan tidak memerlukan kuorum. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Andarias Koli menegaskan, pembahasan ini bukan sekedar formalitas administratif belaka. Agenda ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus instrumen penting bagi legislatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat juga berharap evaluasi ini dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya. Setelah penyampaian nota pengantar ini, pihak Dewan akan segera melanjutkan tahapan pembahasan RANPERDA sesuai mekanisme yang berlaku. Proses ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, realisasi penerimaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate hingga periode Januari-Juni 2026 ini mencapai 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Berikut reporter Sofyan Teguh mengantarkan laporannya.
3: penerimaan retribusi sampai dengan semester 2 ya, di angka 2.814.000.000.
4: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
3: Pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2M, agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online, sehingga ini mungkin lebih transparan.
4: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari 3 komponen utama. Pertama, melalui PHDM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
3: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000.000 sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
4: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

Terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku saat ini dari Radio Republik Indonesia, Ambon. Kita beralih untuk hadirkan lagi informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus mengawal pemenuhan hak puluhan karyawan lokal yang bekerja di PT Kalres Petroleum Seram Limited. Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil setelah disepakati bahwa sisa tunggakan gaji karyawan akan dibayarkan seusai proses lifting atau pengapalan minyak mentah dilakukan. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menegaskan proses lifting tersebut sudah mulai dilaksanakan dan tunggakan gaji para pekerja diperkirakan cair di bulan depan. Dalam keterangannya, Bupati mengatakan komitmen Pemda mengawal hak-hak dari para pekerja setempat menghadapi tantangan berat. Bahkan pihak perusahaan sempat mengancam akan melayangkan somasi. Namun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tetap konsisten memperjuangkan kasus ini hingga ke tingkat Kejaksaan Agung. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah menyepakati agar uang hasil penjualan minyak mentah ditransfer terlebih dahulu ke rekening bersama antara pihak perusahaan dengan SKK Migas, guna melunasi sisa tunggakan gaji karyawan yang mencapai 7 bulan tersebut. Meski proses lifting minyak sedang berjalan, Bupati mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri sebelum hak para pekerja benar-benar diterima. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berjanji akan terus memantau rekening bersama tersebut, guna memastikan dana yang masuk segera dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai dalam waktu dekat. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi jaminan perlindungan bagi tenaga kerja lokal, sekaligus memberikan kepastian hukum di sektor industri daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sheren Yawarisa, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Bajasi, Kecamatan Kormomolin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat bertujuan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi di lingkungan terdekat korban. Dalam sambutannya, ia menegaskan keluarga adalah fondasi utama bangsa, sehingga PKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menciptakan lingkungan yang aman. Sheren Yawarisa juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik berupa fisik, psikis, ekonomi maupun seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekerasan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan masa depan generasi penerusnya. Melalui sosialisasi ini, ia berharap masyarakat dapat lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan, serta memiliki keberanian untuk mencegah dan melaporkan setiap kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Di akhir arahannya, ia menyampaikan dan meminta seluruh kader PKK dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat nilai gotong royong dan bersih.

0: Dahu Puring berikut ini.
1: Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
2: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
1: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Seramegian Timur terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan warga binaan di sektor pertanian modern guna mendukung program ketahanan pangan. Kepala Subseksi Pemindahan Lapas Geser Junaidi Laisou bersama staf dan warga binaan melakukan pemindahan benih sayuran sawi ke wadah instalasi hidroponik. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari program pembinaan kemandirian yang dirancang untuk memberikan bekal produktif bagi para warga binaannya. Menurut Junaidi Laisou, program budidaya ini sebelumnya telah sukses memproduksi sayuran kangkung cabut dengan hasil yang luar biasa. Kali ini pihak lapas sengaja memilih varian sayuran sawi untuk memperkaya keterampilan bertani para warga binaannya. Staf pembinaan lapas Geser Alvin Iksan Ramadan menambahkan bahwa perbedaan jenis sayuran akan memberikan tantangan dan pengetahuan baru bagi warga binaan, terutama terkait karakteristik perawatan serta masa panen yang tentunya berbeda. Program agrobisnis ini pun mendapat respon positif dan antusiasme tinggi dari para warga binaan. Salah seorang warga binaan berinisial GK mengaku bersyukur bisa mempelajari sistem hidroponik yang dinilainya sebagai modal berharga untuk membuka usaha tani mandiri setelah ia bebas nanti. Melalui program berkelanjutan ini, Lapas Geser membuktikan bahwa ruang keterbatasan di balik jeruji besi bukanlah penghalang untuk tetap produktif, kreatif, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran di Maluku untuk waspadai potensi gelombang laut sedang yang diprediksi terjadi hingga 4 Juli besok. Kondisi ini dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin menyatakan tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak diantaranya perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seramegian Timur, Kepulauan Banda, Kepulauan Kai, Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermata hingga Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru. Kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya berkisar antara 4 hingga 20 knot. Namun peningkatan kecepatan angin di atas 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, dan Laut Arafura yang berpotensi memicu lonjakan tinggi gelombang dan bisa saja mencapai 4 meter. Terkait kondisi ini, BMKG mengingatkan adanya risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri hingga kapal berukuran besar. BMKG juga meminta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir untuk tetap waspada. Publik juga dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG guna mengantisipasi dampak buruk gelombang tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan.

Dan saudara, tuntaslah sudah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan lagi topik berita utama kami. Kota Ambon menorehkan prestasi keberhasilan menjalankan transformasi digital. Gelar silaturahmi dilakukan oleh Pangdam 15 Patimura bersama Insan Media membangun Maluku lewat informasi berkualitas. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas saat ini, saya Teis Dekok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Dengarkan dan ikuti kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi terkait Piala Dunia 2026 ya. Pendengar, Michael Oyarzabal ikut meramaikan persaingan sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol. Penyerang La Furia Roja itu mencetak 2 gol saat mengantarkan timnya menang 3-0 atas Austria pada babak 32 besar. Dan laga yang berlangsung di Los Angeles Stadium di tanggal 3 hari ini ya, dini hari waktu Indonesia Barat, menjadi panggung bagi Oyarzabal. 2 gol yang dicetaknya memastikan Spanyol melangkah ke babak 16 besar. Wow, luar biasa pendengar untuk tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Oyarzabal bertambah menjadi 4 di Piala Dunia 2026. Ia pun kini masuk dalam persaingan para pencetak gol terbanyak turnamen. Dengan Spanyol masih bertahan di kompetisi, peluang Oyarzabal menambah jumlah gol tetap terbuka. Dan persaingan memperebutkan gelar top skor pun diprediksi semakin ketat hingga akhir turnamen. Dan pendengar, jarak Oyarzabal menuju posisi teratas juga tidak terlalu jauh ya. Karena selisih gol yang tipis membuat perubahan klasemen percetakan gol bisa terjadi pada setiap pertandingan. Dan kondisi tersebut membuat perebutan gelar pencetak gol terbanyak masih terbuka ya. Karena setiap laga pada fase gugur berpotensi mengubah susunan daftar top skor.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 42 pemuda asal Panda Kodairal 9 Ambon berhasil lolos seleksi tingkat pusat calon tamtama TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2026. Hasil tersebut diumumkan panitia pusat penerimaan calon tamtama gelombang 2 tahun 2026 di Lanal Malang, Jawa Timur. Seluruh tahapan seleksi mulai dari tingkat daerah hingga pusat dilaksanakan dengan standar yang ketat dan transparan untuk memastikan calon prajurit yang terpilih memiliki kualitas serta kesiapan menghadapi tugas-tugas kemiliteran di masa depan. Aspers dan Kodairal 9 menjelaskan, dari total 1027 peserta yang dinyatakan lulus seleksi pusat, sebanyak 42 orang berasal dari Panda Kodairal 9 Ambon. Dari 43 calon siswa yang dikirimkan, hanya satu peserta yang belum memenuhi persyaratan kesehatan. Ke-42 peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti pendidikan militer di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Kodi Kelatal. Mereka dipersiapkan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh dan siap mengabdi kepada bangsa serta negara.
0: Sekian Cek Fakta.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Prasatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Komitmen tersebut disampaikan dalam publik expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat mengatakan BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu penyelenggaraan program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Dan public expose merupakan wujud keterbukaan ya pendengar, informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu betah angka akang juga. Dari parbeta pun 1 juta ini akang malah ya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id hadir untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Berbagai cara yang sudah hadir untuk Anda nikmati dan informasi terupdate yang sudah kami hadirkan dari laman kami rri.co.id untuk Anda, semoga menambah informasi penting ya untuk Anda. Saat ini saya Susan akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Berbagai acara yang masih terus hadir, Anda akan ditemani oleh teman saya Faldi ya, hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

jangan biarkan cuaca menjadi alasan untuk jatuh sakit. Perbanyak konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap aktif bergerak. Selalu sedia payung atau jas hujan saat keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Hindari genangan air untuk mencegah sarang nyamuk, karena kesehatan itu investasi terbaik. Mulai dari langkah kecil untuk hidup yang lebih baik.

Ya baik, 105,1 MHz Pro 1 dari Ambon. Pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua di sore hari ini. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda ya, pendengar, di hari ini spesial di hari Jumat ya. Oke, tak terasa kita sudah di tanggal 3 Juli 2026 nih ya. Work from home pastinya untuk Anda yang lagi bekerja di rumah di hari ini ya. Besok weekend. Besoknya lagi juga weekend ya. Jadi dua hari liburnya, Sabtu dan Minggu. Ya mungkin Anda lagi prepare untuk jalan-jalan kemana gitu ya, pendengar. Ya. Dan pastinya saya menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam dengan informasi terupdate. Pastinya ada obrolan juga ya di jam 8. Ngobrol bareng narasumber ya, bareng komunitas, pendengar ya. Jadi nanti ada para narasumber yang pastinya akan berbicara seputar Piala Dunia 2026. Jangan sampai Anda lewatkan nih, pendengar.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Gina, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Ya, pendengar RRI pula, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini dari Pro 3 RRI. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
4: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
5: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
4: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
8: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
7: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
9: Inters akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Gang BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
11: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
12: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
10: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
13: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
10: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
15: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
14: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
15: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
16: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
15: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
17: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Edrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
17: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
18: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiktekmen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
19: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
20: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
21: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
20: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
21: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
22: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
21: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner-up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri.

0: bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja, dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan CBD, Nira Abdul, itu Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan

Dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara, kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang akan kami hadirkan atau perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia menyapa malam. Pendengar, Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin meluas setelah berbulan-bulan serangan Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi negara itu. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, pembatasan pembelian BBM hingga kenaikan harga di sejumlah wilayah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui gangguan pasokan tersebut, tetapi menegaskan situasinya belum berada pada tingkat kritis. Krisis bahan bakar minyak di Rusia juga berdampak pada sektor pertanian, di mana para petani di kawasan penghasil gandum mengkhawatirkan proses panen karena kesulitan memperoleh pasokan solar dan bensin. Kelangkaan BBM dipicu oleh serangkaian serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Rusia.

mulai mengambil langkah mengimpor bensin melalui jalur laut dari India di tengah krisis pasokan bahan bakar yang melanda berbagai wilayah negara tersebut. Dan kami lansir dari Reuters, dua sumber industri mengatakan pada Rabu kemarin 1 Juli 2026 bahwa pengiriman bensin dari India ke Rusia telah dimulai. Impor tersebut dilakukan setelah serangan-serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia memicu gangguan produksi dan distribusi bahan bakar.

0: Dan pendengar, memasuki musim kemarau, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Parepare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anne Kusuma.
1: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
2: Sekitar 80% sampai 90% itu pasienku ISPA ya, di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih, mungkin hanya gatal atau diare juga muncul, tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
3: ISPA semua. Ya, 80%. Sisanya yang lain-lain.
2: Sisanya yang lain. Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran, karena tadi kucetain, karena memang nggak dipisah jadi banyak, tapi nggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan resiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
4: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
1: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Korvei Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Harun Susanto dari Yogyakarta.
5: Tetap konsisten menjaga kebersihan di area publik, di pasar dan juga tempat wisata sesuai dengan instruksi dari Bupati yang menindaklanjuti dari instruksi dari Pak Presiden Prabowo, gitu ya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan di area publik, mulai dari pasar hingga wisata. Kegiatan korvo dilakukan seminggu 2 kali di berbagai tempat publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Eru Suprianta di Pasar Wates Jumat mengatakan, dalam korvo ini dibelah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini untuk mendukung kebijakan terbaru terkait dengan pelarangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto. Sampah organik diarahkan untuk diolah di tempat pengolahan sampah awal dan nantinya akan dipakai untuk kompos, magot, dan juga yang lainnya. Sedangkan sampah non-organik bisa dipilah dan dijual kembali jika masih memiliki nilai ekonomi.
5: Ini tetap kita bedakan kan antara yang organik dan juga non-organik. Yang organik jelas tidak boleh masuk ke TPA. Jadi nanti kita olah di TPS 3R. Jadi kan kita sudah ada banyak TPS 3R. Ada 3R itu kan reduce, reuse, dan recycle, yang termasuk dalam pembuatan kompos, kemudian magot, dan juga yang lainnya.
6: Sedangkan Asekda Kulon Progo, Eko Wisnuwardana mengatakan, Korvo bukan sekedar agenda seremonial. Korvo menjadi upaya sistematis untuk membentuk karakter masyarakat yang cinta lingkungan.
7: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulon Progo Asri ini, bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulon Progo.
6: Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar bagi seluruh elemen masyarakat. Harus diakui, perlu waktu untuk merubah kebiasaan memilah sampah di masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meresmikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Laporannya disampaikan Widya Cahyono.
1: Penyerahan dan peresmian jaluran air bersih sejauh 30 km lebih.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyerahkan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Jaringan air bersih tersebut belumnya putus akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi pada 3 Maret lalu. Suharyanto mengatakan perbaikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km tersebut merupakan kolaborasi antara BNPB dengan Komisi 8 DPR RI dan Pemkab Magelang. Perbaikan jaringan air bersih di 7 desa di lereng Gunung Merapi tersebut menindaklanjuti bencana banjir lahar hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan saat ini perbaikan jaringan air bersih tersebut sudah terwujud dan kekurangan air bersih bagi masyarakat di 7 desa tersebut bisa teratasi.
3: Tidak terlalu lama karena ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak. Air bersih adalah sumber kehidupan, sehingga segera kami kerjakan berkolaborasi antara BNPB, Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah sekarang bisa terwujud.
2: Kepala Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Mariono mengatakan bantuan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa di lereng Merapi, yakni Desa Paten, Sewuan, Tengi, Sumber, Wates, Klinjing, dan Keningar sudah terpasang dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga.
4: Harapannya ya butuhan terkait dengan air bersih bisa lancar lah. Bahkan air bersih di wilayah Merapi ini kan kadang juga digunakan untuk bakti sosial untuk di wilayah-wilayah Magelang yang kekurangan air bersih.
2: Selain menerima bantuan perbaikan jaringan air bersih, masyarakat di 7 desa di lereng Merapi juga mendapatkan bantuan pembangunan bak penampung air bersih di masing-masing desa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya, aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya, mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Kabar itu dari Ibu Rita, katanya ada teman kampus kita yang terus menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya Dina.
0: Siapa orangnya Maya?
4: Ya Dina.
0: Astaga.
5: Dina, Dina.
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait yang optimis persoalan rumah tidak layak huni di Kota Malang, Jawa Timur mampu tuntas pada 2026 melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ia menyampaikan dari hasil peninjauan didapati kondisi rumah warga cukup beragam, seperti ada bangunan hunian yang tidak memiliki fondasi hingga mengalami kebocoran pada bagian atap. Ia juga menyampaikan pelaksanaan renovasi rumah menjadi bentuk kehadiran dan keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masuk keluarga tak mampu. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional hingga 26 Juni 2026 lalu telah mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 48,5% dari total alokasi tahun ini sebesar 9,84 juta ton. Ia menyebutkan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian tata kelola pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan efisiensi industri, memperkuat transparansi, menjamin keberlanjutan penyediaan pupuk, serta mempercepat penyaluran kepada petani. Kita beralih ke informasi mancanegara. Badan Meteorologi Jepang atau JMA menyampaikan gempa bumi bermagnitudo awal 6,4 mengguncang perairan di barat laut Pulau Miyakojima, Jepang. Gempa terjadi pada Jumat pukul 13.05 waktu setempat dengan kedalaman dangkal. Guncangannya tercatat mencapai level 3. Dalam skala intensitas seismik Jepang yang terdiri atas 7 level di Pulau Kume. Pusat gempa berada di koordinat 26 derajat lintang utara dan 125,8 derajat bujur timur. JMA menyatakan tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus besar e-sport Indonesia menetapkan 34 atlet akan mewakili Indonesia dalam babak utama Asian Games 2026 setelah proses entry by name bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi dirampungkan. Manajer Tim Nasional e-sport Indonesia, Gloria Famiela Ralahau, mengatakan PBSI menghormati hasil evaluasi oleh Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora dan akan memfokuskan persiapan terhadap atlet yang telah masuk daftar akhir kontinen. Fase entry by name menjadi tahapan akhir dalam proses administrasi menuju Asian Games 2026. Pada tahap tersebut, PBSI menyerahkan data pendukung, mulai dari rekam jejak prestasi atlet, proyeksi potensi perolehan medali, hingga hasil evaluasi setiap nomor pertandingan kepada tim PP ON Kemenpora.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Catatan peristiwa.
5: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda to the point, ya, di mana to the point kita pada malam hari ini terkait dengan bekerja untuk hidup bukan mati, apakah perlindungan tenaga kerja kita hanya di atas kertas, dan ini menyangkut terkait dengan kasus yang menimpa Dr. Ica. Pendengar, kepolisian dan Kementerian Kesehatan telah membuka investigasi kasus Dr. Ica, seorang dokter yang ditemukan meninggal dunia pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum meninggal, almarhum dikabarkan sempat mendapat perawatan intensif karena kesehatan mental. Kepada keluarganya, ia terus mengulang cerita kejadian yang ia alami saat mendapat tekanan dari sejumlah oknum anggota DPRD saat bekerja. Belum ada pengumuman resmi tentang benang merah antara meninggalnya Dr. Ica dengan intimidasi yang ia alami. beberapa hari sebelumnya. Lalu bagaimana sebenarnya perlindungan di tempat kerja? Kami akan hadirkan to the point kita pada malam hari ini, tentunya dengan beberapa narasumber, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis Ibu Widya Cynthia Sari.
3: Wawancara Pro 3.
6: Bu Widya, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Lukman.
6: Kabar sehat ya, Bu Widya?
7: Alhamdulillah, sehat.
6: Iya. Bu, sebenarnya kita ingin mengetahui kapan sebuah lingkungan kerja ini dapat dikategorikan sudah membahayakan kesehatan mental?
7: Ya, ini belakangan lagi agak rame ya. Jadi, memang kita tuh kalau kerja kan pasti mendapatkan tekanan ya. Stres itu sesuatu yang udah bisa dilepaskan dari keseharian. Nah, tapi kalau tekanan itu bukan lagi tergolong apa ya, challenge ataupun bagian dari tantangan kerja yang memang umumnya kita dapatkan atau umumnya kita hadapi saat kita bekerja, tapi udah kayak udah jadi sumber stres gitu ya yang berlangsung terus-terusan, ya artinya ada kondisi di mana itu udah mulai tidak aman nih. Ya misalnya kayak ada intimidasi, ada perundungan, ada beban kerja yang tidak realistis, atau kultur atau budaya budaya kerja yang tidak sehat, ya itu berarti sudah berisiko untuk kesehatan mentalnya.
6: Ya, artinya ya tekanan mental tadi ya. Bagaimana intimidasi yang terjadi berulang kali ini bisa memengaruhi kondisi psikologis seseorang dibandingkan intimidasi yang terjadi sekali gitu ya, Bu Widya?
7: Iya, sebenarnya kalau itu sesuatu yang terjadi sesekali ya, sesuatu yang terjadi jarang-jarang gitu ya, akan ada kesempatan seseorang untuk memulihkan diri. Tapi kalau itu terjadi terus-terusan, ya kita sebagai manusia kan juga tidak didesain untuk mendapatkan stresor yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ya. Sebagai manusia yang aspeknya fisik dan mental itu tentunya mengancam, dan akibatnya badan kita juga berada terus-terusan dalam mode alert, mode siaga. Jadi orang yang mengalami intimidasi itu bisa jadi cemas, bisa jadi sulit konsentrasi, bisa jadi mungkin suasana hatinya berfluktuasi, bahkan sampai kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Dan dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan risiko-risiko kesehatan mental yang lain gitu.
6: Nah, ini seberapa efektif kalau kita ketahui juga ada istilah healing gitu ya, gimana liburan ini bisa itu, tapi ketika masuk kerja kembali mendapatkan intimidasi lagi, bagaimana itu? Begitu ya.
7: Jadi kalau misalnya kita menghindar sebentar, ini rasanya kayak terbebas ya dari situasi menekannya ya. Tapi ketika kembali lagi ada stresornya lagi dan itu tidak bisa diatasi atau lingkungan tidak ada dukungan, ya itu akan mengakibatkan luka psikologis lagi, akan mengakibatkan seseorang stres lagi. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti memang ada sesuatu yang harus dibenahi ya. Mesti ada mekanisme yang mungkin lebih suportif ya untuk orang yang ada dalam lingkungan tersebut ya. Itu maksudnya.
6: Nah, ini bagaimana mekanisme psikologis yang membuat tekanan berkepanjangan ini dapat berkembang menjadi kondisi yang sangat berbahaya, bahkan tadi ya kalau kita ketahui juga mungkin di beberapa kasus bisa sampai ke tahap mengakhiri hidup ini.
7: Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba pastinya ya. Jadi
6: akumulasi ya.
7: Ketika betul, jadi prosesnya itu bertahap dan pada akhirnya ketika itu terakumulasi, awalnya orangnya mungkin masih mencoba untuk bertahan atau menyesuaikan diri, tapi lama-lama karena tidak adanya kapasitas untuk menghadapi stres yang terus-menerus, terus kontrol ataupun dukungannya juga tidak memadai, ya pastinya akan muncul rasa tidak berdaya ya. Terus ketika orang merasa tidak berdaya, secara psikologis tuh jadi kehilangan harapan.
6: Iya.
7: Dan mungkin putus asa, kelelahan emosionalnya meningkat, apapun yang dilakukan itu rasanya tidak mengubah keadaan. Nah, pada kondisi seperti ini, ya bisa berkembang jadi kondisi mental yang lebih berat pastinya. Dan kalau udah ada perasaan putus asa yang terlalu dalam ya, risiko yang tadi Mas Lukman sebutkan itu bisa terjadi juga.
6: Jadi apa yang sebaiknya dilakukan ketika seseorang ini mulai menyadari dirinya menjadi korban intimidasi di tempat kerja?
7: Ya, pertama pastinya let's educate ourselves ya. Jadi kita perlu menyadari dan memahami bahwa intimidasi ataupun challenge yang tidak wajar atau stressor yang tidak wajar itu bukan sesuatu yang normal. Dan kita tidak boleh menganggap itu sebagai hal yang wajar dalam budaya kerja gitu. Seringnya kan begitu ya, kalau misalnya ada tekanan, aduh kamu tahan-tahan dulu aja, ini kan namanya juga kerja ya. Tapi kan ada hal yang memang bagian dari tantangan kerja, ada juga yang bukan gitu ya. Nah kalau memang ada kejadiannya, ada baiknya itu didokumentasikan atau dicatat lah gitu ya. Lalu itu bisa kita komunikasikan pada pihak-pihak yang mungkin punya kapasitas untuk mendukung kita, dari orang-orang yang kita percaya, dari orang-orang yang mungkin punya kewenangan gitu ya dalam lingkungan kerjanya. Jadi supaya ada yang tahu selain yang mengalami gitu. Dan kalau misalnya udah ada kondisi-kondisi yang membahayakan, baik itu secara fisik maupun mental, dan tidak ada perubahan dari situasi di organisasi tersebut, maka mungkin perlu dipertimbangkan langkah-langkah lainnya yang lebih jauh untuk mendapatkan pilihan yang lebih sehat lah gitu ya. Jadi ada baiknya kita pun mencari pertolongan ya.
6: Bu Widya, seberapa besar ini kalau dari klien Bu Widya terkait dengan hal pekerjaan dan juga intimidasi ini?
7: Iya, kebetulan saya kan juga handle berbagai kasus ya. Satunya memang spesifik untuk EAP atau Employee Assistance Program. Klien-klien dari perusahaan yang mungkin berkonsultasi tentang kondisinya, ya situasi macam-macam ya. Ya yang seperti itu juga ada, walaupun mungkin saya tidak menghitung secara pasti, tapi itu cukup common terjadi. Jadi memang salah satu bentuk dukungannya adalah ketika ada ruang aman seperti ruang konsultasi, itu bisa jadi salah satu sumber dukungan untuk para pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam lingkungan profesional. Gitu,
6: Mas. Baik, kita undang pendengar boleh ya Bu Widya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ya, pendengar kami buka di 0213523172, 0213844445, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan saya saat ini berbincang bersama dengan psikolog klinis Ibu Widya Sintiasari. Kita membahas terkait dengan kasus yang menimpa ya Dokter Ica ya, dan bekerja untuk hidup bukan mati. Apakah perlindungan tenaga kerja kita hanya di atas kertas kita? Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni.
8: Selamat Pak Lukman, Bu Widyasari.
6: Ya, silakan.
7: Selamat malam.
8: Komentar saya begini, Pak Lukman, ketika seseorang itu bekerja dan yang apa namanya yang protes itu mungkin pangkatnya lebih tinggi dari kita, mungkin psikologisnya akan benar-benar terganggu gitu, Pak Lukman. Mungkin kalau dalam kasus itu, kalau menurut saya sih, kan namanya anggota dewan itu kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, walaupun itu di DPRD 2 harusnya kan ada. Nah itu harusnya berfungsi dengan baik. Apakah nanti di lisan apa tulisan teguran itu pasti ada gitu. Yeah. Sedangkan kalau tentang soal remaja mungkin misalkan kayak main sepak bola misalkan. Kalau tertinggal terlebih dahulu mungkin psikologis mereka akan tertekan gitu. Apalagi kalau mereka kalah.
6: Okay.
8: Kalau menang di sanjung-sanjung di puja-puja, tapi kalau kalah ya seperti itu di apa yang menanya apa dipuli dan lain-lain sebagainya, sehingga psikologis mereka terganggu dan mungkin bisa semua orang seperti itu gitu.
6: Baik.
8: Karena psikologis itu kan kadang-kadang kan naik-naik turun, Pak.
7: Apalagi
8: nggak sekolah.
6: Baik.
8: Nggak bila dimarahin guru.
6: Baik.
8: Sebetulnya itu juga terganggu juga.
6: Baik.
8: Psikologis.
6: Kami tangkap poinnya ya, Pak Rani. Terima kasih. Ya.
8: Selamat malam.
6: Malam. Kita dari Jakarta ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Malam, Pak Haryanto.
9: Selamat malam, Om Lukman. Selamat malam, Ibu Widya.
6: Malam, Pak.
7: Selamat malam.
9: Iya, salam sehat Ibu ya. Hmm. Begini Ibu ya, dan Om Lukman, biasanya ya kalau kita bekerja, katakanlah saya melamar suatu pekerjaan kan, itu kan ada syaratnya bla bla bla bla, kualifikasinya, punya pengalaman apa segala macam. Dan yang terakhir itu yang saya baca ya, di bawahnya itu siap bekerja di bawah tekanan, under pressure.
6: Iya
9: gitu Om Lukman, Ibu Widya ya kan. Ketika saya tidak mencapai suatu target, akhirnya ya mungkin saya dapat apakah sanksi kah atau apa ya kan dari tempat saya bekerja. Dan kalau melihat kasusnya Dokter Ica, mungkin apa ya, lingkungan kerjanya tuh nggak nyaman, nggak sehat ya kan, atau seperti apa ya kan. Jadi kalau saya dulu ya Ibu Widya ya, Om Lukman ya, kalau lingkungan kerja saya itu nggak nyaman, nggak sehat, nggak kondusif itu, saya lebih baik resign, saya keluar dari zona tidak nyaman. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya nanti depresi ya kan. Saya ditekan terus, saya ditekan terus karena saya tidak mencapai target. Dan jadi lebih baik apa, mental saya sehat ya kan, dari keluar aja saya dari zona tidak nyaman tersebut.
6: Baik.
9: Demikian
6: Ibu
9: Widya, Om Lukman, selamat malam.
6: Malam, ya, Pak Haryanto malam. Di Kutai Barat. Ditahan dulu Bu Widya, kita kembali ke Jakarta. Ini ada Pak Agung. Pak Agung, malam Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, Pak Agung terputus ya, atau halo Pak Agung. Ya, putus ya. Mungkin bisa ditanggapi dua terlebih dahulu ya.
7: Iya.
6: Ada Pak Roni di Jakarta dan Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan.
7: Menarik nih karena yang pertama disebutkan tadi tentang
6: relasi ya, kuasa ya, jauh lebih memengaruhi.
7: Betul. Ya memang rasanya stres akan terasa lebih stresor atau intimidasi itu akan terasa lebih berat ya kalau yang melakukan adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi gitu ya. Rasanya tuh kayak ada konsekuensi yang besar nih kalau kita melawan atau kalau kita melapor dan lain sebagainya. Dan situasi seperti ini kan juga berdampak

0: berkaitan.
1: Kekuatannya lebih besar ya, Bu Widya. Kekuatannya lebih besar ya ketika dapat intimidasi dari yang memiliki relasi kuasa dengan yang mungkin dengan yang setara dengan.
0: Iya, secara umum seperti itu. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang kan idealnya tanggung jawab eksklusifnya semakin besar juga ya, tapi ketika itu tidak seperti ideal ya pastinya rasanya tuh kayak oh ini korbannya pasti langsung merasa tidak berdaya seperti itu ya.
1: Gitu. Nah, ini Pak Haryanto di Kutai Barat ini menarik ya, karena kalau dalam setiap lowongan kerja terkadang dicantumkan siap bekerja lagi dalam tekanan gitu ya.
0: Ya, ya memang kita perlu bedakan juga ya antara tekanan kerja dengan lingkungan kerja yang tidak sehat gitu ya. Ya karena hampir semua pekerjaan itu ada tekanannya, misalnya kayak kita ngejar deadline, kita menangani situasi darurat atau berhadapan dengan keputusan-keputusan yang penting, yaitu bagian dari tuntutan pekerjaan. Yang jadi masalah itu kan kalau istilah siap bekerja di bawah tekanan digunakan untuk membenarkan situasi-situasi yang tidak manusiawi gitu.
1: Iya, karena multitafsir sebenarnya ya.
0: Betul. Nah, mungkin tadi langkah Pak Haryanto bisa jadi salah satu ya, jalan. Ya, intinya mencari dukungan dan mencari situasi yang lebih aman sebenarnya kan ya.
1: Baik. Kita ke Bogor ada Bu Dinda. Bu Dinda.
2: Malam Bung Lukman ya. Malam Bu Widya.
0: Malam.
2: Iya, di beberapa waktu lalu juga saya kerja tapi dengan situasi yang kurang enak, kurang nyaman itu bertahan tapi nggak kuat juga akhirnya resign, Bu. Itu salah satu solusi untuk diri kita sendiri begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini untuk kasus Dr. Ica nih, Bu Widya. Ini sebetulnya apa sih sebetulnya titiknya tuh di mana begitu dengan anggota apa DPRD ya?
1: Oknum anggota DPRD ya.
2: Oknum ya. Itu titiknya tuh apa sebetulnya? Penyebab yang paling kenapa kok sampai Dr. Ica tuh sampai terganggu begitu kan ya? Karena ngomong terus dan sebagainya pasti kan terganggu dah. Seberapa besar kok sampai seperti itu begitu? Bu Widya, Bu Melukman.
1: Baik, terima kasih. Karena mungkin begini, Bu Widya, banyak yang tidak menyangka gitu ya, ketika seorang dokter ini tidak mampu mengatasi tekanan mental yang dideritanya gitu. Mungkin kalau orang biasa mungkin masih dalam tanda kutip diwajarkan gitu. Tapi seorang dokter ini artinya kan tekanannya luar biasa ini. Silakan.
0: Iya. Karena ini secara umum ya, karena kasusnya spesifik, tapi secara umum seseorang itu menunjukkan tanda-tanda kondisi tidak sehat pada kesehatan mentalnya itu bertahap ya. Jadi mungkin awalnya dia merasakan tekanan yang ringan, terus makin lama makin meningkat. Nah, kita tidak tahu nih apakah di belakang itu ada tekanan-tekanan lain, karena seperti yang kita tahu, namanya pekerjaan melayani masyarakat ya, pelayanan itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi banyak hal yang kemudian mempengaruhi dan tidak hanya satu faktor saja. Mungkin ada beberapa hal di belakang itu atau ada kondisi-kondisi lain yang kemudian mempengaruhi kondisi mental seseorang yang mendapatkan intimidasi. Apalagi ketika kalau misalnya intimidasi itu datangnya dari sumber-sumber yang dirasa lebih besar. Seperti itu yang tadi kita bahas ya. Dan itu kalau berlangsung secara bersamaan dalam satu waktu. Misalnya ada macam-macam ya, dan itu berlangsung bersamaan dalam satu waktu. Atau secara terus-menerus kondisinya ada terus gitu ya, muncullah burnout, muncullah mood-mood depresif, terus mungkin kondisi-kondisi kecemasan atau bahkan trauma ya, di mana orang-orang itu juga mungkin punya kerentanannya sendiri-sendiri. Jadi dalam kondisi yang sangat berat, seseorang itu bisa memunculkan berbagai reaksi dan ya faktornya banyak sih intinya. Dan tidak bisa hanya kita lihat dari satu sisi saja ya. Mudah-mudahan dijawab ya.
1: Ya. Nah, dukungan seperti apa yang paling efektif bagi

0: korban setelah mengalami tekanan yang berkepanjangan ini, Bu Widya?
1: Oke, kalau kita sebagai orang yang ada di lingkungan korban, yang pasti kita perlu memberikan rasa aman untuk mereka bicara, untuk mereka bisa terbuka dengan apa yang dialami. Lalu setelah itu kita bisa hubungkan mereka pada bantuan-bantuan yang sesuai kebutuhannya gitu. Jadi kalau kalau misalnya kita tahu bahwa di sekitar kita ada yang mengalami ketidaknyamanan, bisa diajak bicara, bisa disediakan, bisa kita hadir gitu ya, hadir dan menyediakan waktu gitu. Terus kalau memang itu sudah sesuatu yang perlu mendapatkan bantuan lebih jauh, kita bisa menghubungkan atau membantu dia untuk mencari pertolongan. Gitu, Mas.
0: Ya, kalau istilah dalam pekerjaan ini suka curhat gitu ya, Bu Widya ya.
1: Iya, betul. Kadang-kadang kalau
0: mengurangi itu ya.
1: Iya, relasi pekerjaan itu kan kita berada bersama orang-orang yang kemungkinan besar mengalami situasi yang sama gitu kan ya. Jadi kadang sharing-sharing ringan dengan orang-orang yang kita percaya itu bisa membantu untuk setidaknya meringankan beban pikiran atau mendapatkan validasi gitu ya dengan tentang apa yang kita rasakan.
0: Mungkin itu alasan ada grup dalam grup ya, Bu. Iya. Tapi kalau bicara proses pemulihan psikologis, biasanya ini berlangsung dan apakah seseorang ini bisa pulih sepenuhnya?
1: Ya, kalau kita bicara pemulihan, ketika seseorang mendapatkan bantuan lebih awal dan kemudian dia bisa mendapatkan lingkungan yang stresornya lebih ringan atau malah tidak ada sama sekali gitu ya, itu tentunya akan sangat membantu dan meningkatkan potensi atau meningkatkan inilah kemungkinan pulihnya gitu ya. Tapi proses pemulihan itu kan juga butuh waktu karena yang dipulihkan tidak hanya emosinya tapi juga rasa amannya, terus kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Ada yang membaik dalam beberapa waktu, misalnya kayak beberapa bulan, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Jadi tergantung tingkat beratnya pengalaman dan seberapa banyak resource atau sumber dukungan yang dia punya gitu ya. Jadi yang paling penting itu jangan nunggu sampai kondisinya berat gitu ya, baru mencari pertolongan ya. Semakin dini, semakin dapat dukungan, biasanya proses pemulihannya juga akan lebih baik.
0: Baik.
1: Atau lebih besar kemungkinan.
0: Iya. Bu Widya Sintiasari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Widya. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Dengar psikolog klinis Widya Sintiasari dan kami akan lanjutkan to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya setelah pesan-pesan yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
5: tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan tudupain kita pada malam hari ini masih terkait dengan bagaimana dugaan kasus yang terjadi terhadap dokter Ica ya, yang diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD dan ini sampai mengakhiri hidup ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti senior di Pusat Riset Kependudukan BRIN Bidang Kesehatan, Ibu Anissa Rizkianti.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Anissa, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Anissa?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Iya. Bu Anissa, kita berapa kali menemukan atau mendapati kasus ya di mana tekanan mental hingga berujung mengakhiri hidup ya. Dan kali ini ya yang sedang viral juga di mana salah satu dokter yang diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD yang terjadi. Sebenarnya seperti apa atau sejauh mana Bu Anissa angka kesehatan mental atau tekanan mental di Indonesia saat ini?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Memang kita sekarang sedang menghadapi ya permasalahan kesehatan yang baru terkait dengan kesehatan mental. Dan angkanya di Indonesia sekarang sudah cukup tinggi ya. Dan salah satu yang yang kita lihat yang mengalami masalah kesehatan mental ini tidak hanya orang biasa begitu ya dalam tanda kutip,
1: iya,
2: tapi juga tenaga kesehatan ya. Begitu. Jadi memang kasusnya sekarang itu kalau dilihat dari angka survei kesehatan itu angkanya memang terlihat meningkat seperti itu.
1: Iya, artinya tidak ada jaminan ya sebuah profesi ini bisa bisa menanggulangi tekanan mental yang terjadi begitu ya, Bu Anissa ya?
2: Iya, saya rasa memang tenaga kesehatan itu adalah profesi yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental ya,
1: iya.
2: Memiliki beban dampak psikologis yang berat, jadi memang memiliki kerentanan psikososial yang tinggi di tempat kerja.
1: Nah, ini kan biasanya kalau ini ada dari sisi gender itu bagaimana, Bu Widya? Apakah perempuan ini jauh lebih rentan dibandingkan lelaki atau sebaliknya atau seperti apa, Bu Anissa?
2: Ya, jadi kasus dokter Ica ini sendiri sebenarnya bisa dibaca dari kacamata gender ya, Mas Lukman. Jadi profesi kesehatan itu kan identik dengan pelayanan perawatan ke pasien. Jadi seringkali dibebani dengan ekspektasi bahwa tenaga kesehatan itu harus sabar begitu ya, menenangkan keluarga pasien, harus tetap ramah dan tidak boleh terlihat emosional. Dan juga mereka seringkali dituntut menjadi caregiver yang ideal. Ya. Namun seringkali tenaga-tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan perempuan, itu memiliki beban emosional yang berlipat ganda begitu ya. Tidak hanya tekanan untuk menyelamatkan pasien, tapi juga seringkali mereka itu memiliki beban psikologis berlapis. Jadi ada ketakutan dari pihak-pihak yang mungkin keluarga pasien ya, yang memiliki memiliki ekspektasi yang tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap pekerjaannya dan juga mungkin rasa tidak aman di tempat kerja begitu.
1: Ada usia tertentu tidak, Bu, dari BRIN? Mungkin bisa usia tertentu yang rentan mengalami tekanan mental ini?
2: Saya rasa dari kasus-kasus yang pernah kami temukan begitu ya, tidak hanya dari berita begitu, nah kami lihat itu memang yang rentan itu adalah mereka yang berusia muda begitu ya, kurang lebih 20 tahun hingga 35 tahun, yang memang kasus-kasusnya ini banyak yang mereka itu bekerja di daerah begitu ya. Jadi mungkin mereka itu seringkali ada tekanan juga dari dirinya sendiri. Jadi karena mereka itu jauh dari keluarga, sehingga mereka itu beban psikososial itu tidak mereka bisa ungkapkan begitu ya. Yang ini yang seharusnya memang menjadi concern bagi pemerintah begitu menurut saya.
1: Iya, kalau sejauh ini layanan untuk terkait dengan kesehatan mental ini bagaimana, Bu Anisa, yang ada di Indonesia?
2: Ya, sebenarnya layanan untuk konseling ya, kalau terkait kesehatan mental itu kan lebih banyak layanan terkait konseling. Itu sebenarnya sudah cukup banyak ya di Indonesia, open access begitu ya, jadi dan juga berbasis aplikasi. Jadi sebenarnya masyarakat umum atau masyarakat awam itu bisa mengakses layanan-layanan aplikasi konseling kesehatan mental begitu. Namun hanya saja kalau kita lihat kasus Dr. Ica itu ya, dari dia mengalami depresi berat selama kurang lebih 1 minggu, itu kan berarti sebenarnya dia tidak punya akses begitu ya untuk layanan konseling kesehatan mental tersebut. Dan itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah, bahwa kemungkinan masih banyak kasus-kasus serupa dengan Dr. Ica yang tidak terungkap ke publik.
1: Nah, apa saja sih Bu faktor kependudukan ya, kalau bicara tadi ya usia, jenis kelamin atau gender, pendidikan, pekerjaan dan wilayah tempat tinggal yang paling ini berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia?
2: Iya, jadi memang banyak faktor tadi yang saya ungkapkan sama Mas Lukman ya. Cuman mungkin yang paling berpengaruh adalah status sosial itu, Mas. Iya, jadi laki-laki dan perempuan sebenarnya mungkin punya kerentanan yang sama, sebenarnya seperti itu, tapi kadangkala relasi kekuasaan begitu ya, status sosial seseorang termasuk tenaga kesehatan itu berpengaruh terhadap kerentanan dirinya untuk mengalami gangguan kesehatan mental ya, potensi itu. Seperti itu.
1: Ya, kalau kita lihat kan tadi ini menarik ya. Tadi ada salah satu pendengar juga dari Pak Haryanto gitu ya. Dalam lowongan kerja kadang disematkan siap bekerja dalam tekanan. Ini bagaimana dari BRIN sendiri? Ini kan agak multitafsir ya bicara tekanan ini.
2: Iya betul Mas Lukman. Jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak konten-konten begitu ya terkait dengan kenapa di Indonesia itu bicara tentang lowongan pekerjaan itu lebih banyak ditekankan pahit-pahitnya dulu begitu ya, baru yang bagus-bagusnya begitu. Nah, sebenarnya kita harus bisa melihat dari kebutuhan pemberi pekerjaannya ya, seperti itu. Jadi pekerjaan di bawah tekanan itu kan sebenarnya bermacam-macam ya, gitu. Tapi memang perusahaan atau pemberi pekerjaan itu juga harus mengantisipasi jika suatu ketika itu pekerjanya mengalami tekanan yang bisa mendorong si pekerjanya itu mengalami gangguan kesehatan mental begitu. Jadi jangan seolah-olah kita harus selalu siap gitu ya dengan tekanan, tapi tidak difasilitasi oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk memberikan support begitu untuk mereka yang mungkin mengalami tekanan di tengah jalan.
1: Nah ini kan tadi ya banyak juga pertanyaan sejauh mana akses terhadap layanan kesehatan jiwa di Indonesia ini sudah merata gitu, bahkan mungkin di terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia, Bu Anisa.
2: Iya, nah itu jadi memang
1: masih jadi tantangan ya.
2: Iya betul. Itu beratnya di Indonesia. Jadi kalau di kota-kota besar itu mungkin mereka yang ingin mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental itu mungkin sudah lebih mudah begitu ya. Tapi cerita itu mungkin berbeda di daerah-daerah yang aksesnya masih relatif terbatas begitu. Nah itu, dan apalagi mungkin ini kan layanan psikologi gitu ya. Psikologis itu kan tidak hanya diberikan oleh dokter ahli jiwa ya, maksudnya dokter psikiater ya, tapi juga oleh psikolog. Nah mungkin di sana tidak ada terbuka akses terhadap psikolog-psikolog ini gitu di daerah-daerah terpencil terutama seperti itu.
1: Bu Anisa, kita undang pendengar boleh ya? yang ingin bergabung bersama kita?
2: Oh, boleh.
1: Ya, pendengar silakan. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bu Anissa, bagaimana BRIN ini bisa memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung penyusunan kebijakan kesehatan mental secara nasional ini, Bu Anissa?
2: Ya, saya rasa kita perlu benar-benar membenahi ya.
1: Ya.
2: Untuk kasus Dr. Ica sendiri, tentunya kita harus membenahi bagaimana layanan kesehatan, maksud saya fasilitas kesehatan bisa melindungi tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Karena ini juga masuk ke dalam hak dari tenaga kesehatan itu sendiri, bagaimana yang diatur oleh UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Dan untuk sistem layanan kesehatan mental sendiri itu harus diperkuatnya. Nah, BRIN sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa penelitian begitu, Mas Usman, terkait dengan survei kesehatan mental ya pada khususnya pada anak sekolah begitu ya. Kemudian pada masyarakat begitu ya, tapi pada kalangan terbatas. Nah, itu memang yang menjadi concern kan sekarang anak-anak muda ya yang di antara strawberry generation ini ya, memiliki kerentanan untuk menghadapi ya seperti itu gangguan emosional seperti itu. Jadi memang BRIN ini memiliki kapasitas ya untuk bisa menghasilkan data-data yang mungkin bisa memicu pemerintah untuk menerapkan rekomendasi yang lebih baik.
1: Kita sapa pendengar dari Toli-Toli, Bu Haryanti. Selamat malam, Bu Haryanti.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam.
3: Ya, juga Ibu Anissa. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat.
3: Selamat malam. Itu sehat. Tadi yang pengen saya tanyain ya Bu tentang itu. Bagus sih kalau emang dari BRIN sudah ada yang kayak begitu. Ya, menurut saya seperti ini. Memungkinkan nggak Bu itu seperti kan kalau sudah ada di sekolah-sekolah itu kan terbatas. Itu kalau di misalkan di tempat-tempat para pekerja khususnya tenaga medis itu mestinya itu mereka juga harus mendapatkan konseling khusus itu ya untuk kejiwaan, untuk pokoknya mereka juga harus rutin itu di ini. Itu ada nggak satgasnya seperti itu Bu Anissa? Okay. Itu yang saya pengen tanyakan, apalagi khusus untuk di daerah-daerah itu ya, di pelosok itu kan seperti yang Ibu tadi bilang itu memang tekanannya luar biasa. Jadi mungkin harus ada satuan tugas itu dari konseling itu untuk tenaga-tenaga medis. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli. Kita ke Denpasar Bali. Pak Febri, malam.
4: Baik, selamat malam, Pak.
1: Ya, silakan.
4: Jadi begini, kalau menurut saya kejadian yang di NTT di PTU ya, Dr. Ica. Itu baru yang kelihatan. Ada sebenarnya kejadian-kejadian lain selain itu, Pak. Kemudian kenapa pas sering terjadi seperti ini? Ada intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Karena regulasinya kurang bagus. Dalam arti, sudah ada undang-undang, tapi tidak pernah dilaksanakan. Dan tidak pernah memberikan efek jera. Tidak memberikan. Oleh karena itu, dengan kasus yang di NTT ini, harapan saya, kepada pelaku intimidasi itu 3 meter, itu harus dihukum, bagi hukum secara beratnya, sehingga orang ini takut untuk mengintimidasi tenaga-tenaga kesehatan ke depannya gitu loh. Kalau tidak dikasihkan efek jera, dihukum secara beratnya, akan muncul nanti anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat yang lain nanti untuk mengintimidasi tenaga kesehatan.
1: Baik.
4: Memang benar tadi kata narasumber, memang karena di NTT, internet apa konseling nggak ada, ya namanya di pedalaman, tidak dengan di Jakarta dan di kota besar lah. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan hal ini, jangan dibiarkan, kasihan dokter-dokter muda yang boleh dikatakan masa depan bangsa ada di mereka untuk menangani masalah kesehatan di negeri ini kan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Febri di Denpasar Bali. Silakan Bu Anissa.
2: Ya, terima kasih Bu Haryanti tadi ya.
1: Iya.
2: Untuk Satgas sendiri memang sepertinya yang saya tahu itu belum ada ya Mas Lukman ya. Jadi ini saja Kementerian Kesehatan sedang berusaha untuk menginvestigasi kasus Dr. Ica begitu ya. Untuk menelusuri apakah kejadian kasus kematian kasus Dr. Ica ini memang murni karena intimidasi atau ada hal sebaliknya begitu.
1: Yeah.
2: Tapi saya rasa betul tadi yang dikatakan oleh Bu Haryanti bahwa perlu memang pemerintah itu tidak hanya concern ke masyarakat umum begitu ya, maksudnya mendorong adanya layanan kesehatan secara umum, kesehatan mental secara umum, tapi juga bagaimana penerapannya di fasilitas kesehatan ya, bagi tenaga kesehatan. Karena saya rasa itu sangat penting, karena ketika mereka menghadapi situasi-situasi kondisi kritis begitu yang memerlukan penanganan medis yang cepat, tapi mereka itu berada pada keputusan yang apa ya, di antara pasien gitu ya, pasien itu bisa antara hidup dan mati begitu ya, jadi keputusan yang berat begitu. Dan pastinya ada tekanan-tekanan di luar dari pasien tersebut, bisa jadi keluarga atau orang lain ya yang terkait gitu. Nah, itu harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menyusun sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bu Haryanti, mungkin satgas atau mungkin seperti konseling begitu ya, yang bisa diakses kapanpun oleh tenaga kesehatan gitu.
1: Nah, kalau terakhir mungkin Bu Ica, ini rekomendasi BRIN untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan gangguan kesehatan mental di masyarakat seperti apa?
2: Ya, kalau di masyarakat sendiri, kalau saya ya sebagai peneliti kesehatan, saya menekankan keluarga begitu ya. Keluarga itu sebagai unit terkecil dan terdekat di masyarakat itu yang harus memiliki sense of jika ada anggota keluarganya yang memiliki misalnya gejala-gejala depresi itu bisa dibawa untuk melakukan konseling atau diberikan arahan begitu ya. Jadi memang itu yang pertama kali harus ditekankan begitu ya keluarga. Yang kedua, tentu saja masyarakat sendiri itu juga harus aware begitu ya dengan adanya kasus-kasus kesehatan mental. Nah, itu perundungan bullying itu bisa jadi pemicu salah satunya kesehatan mental, terutama pada anak-anak gitu ya. Jadi memang komunitas, baik itu sekolah, tempat kerja, itu harus berusaha untuk mengantisipasi kejadian-kejadian intimidasi atau kekerasan yang berujung kepada potensi gangguan kesehatan mental seperti itu.
1: Yang paling mudah dideteksi itu seperti apa, Bu Anissa?
2: Sebenarnya yang mudah dideteksi itu sebenarnya adalah perilaku ya.
1: Perilaku ya.
2: Jadi,
1: pasti berubah ya.
2: Perilaku lebih banyak diam. Jadi sebenarnya kan gangguan emosional atau gangguan kesehatan mental ini kan sebenarnya ada gejala-gejalanya ya, Mas Irfan ya, gitu. Jadi mulai dari biasanya yang saya tahu itu adalah misalnya apakah dia sering menangis selama satu minggu berturut-turut, terus kemudian lebih banyak diam, kemudian tidak ada nafsu makan, kemudian ya itu salah satunya.
1: Yeah.
2: Itu kan perubahan-perubahan itu kan sebenarnya bisa dideteksi atau bisa dilihat oleh keluarga sebenarnya kan, begitu ya. Mungkin untuk kasus Dr. Ica ini kan dia memang tinggal sendiri ya,
1: dimana
2: di TTU ya.
1: Yeah.
2: Sementara keluarganya di Kabupaten Jepang begitu. Nah itu.
1: Tapi setidaknya meningkatkan kepedulian antar teman juga gitu mungkin ya.
2: Nah, itu dia juga betul. Teman ya, peer begitu ya, teman sebaya itu juga sangat penting untuk mencegah adanya gangguan-gangguan kesehatan mental.
1: Baik, iya. Bu Anissa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Anissa. Selamat malam.
2: Terima kasih banyak, Mas Lukman. Selamat malam.
1: Pendengar, peneliti senior di Pusat Riset Kependudukan BRIN bidang kesehatan, Anissa Rizkyanti, melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini terkait dengan kesehatan mental dan baru ini juga menimpa di mana dugaan mengakhiri hidup ya, karena diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis air bersih akibat kemarau diperparah oleh fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung selama 11 bulan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan lonjakan suhu dan penurunan curah hujan ekstrim akibat anomali iklim tersebut akan berdampak luas terhadap ketersediaan air domestik masyarakat di berbagai wilayah. Dalam respon potensi ancaman tersebut, ia mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat melakukan pemetaan zona wilayah rawan kekeringan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago meninjau gudang Perumbulok kantor wilayah Sumatera Utara guna memastikan cadangan beras mencukupi. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan pangan pokok tersebut mencukupi untuk kebutuhan di Sumatera Utara. Cadangan beras yang ada di gudang tersebut diyakinkan untuk kebutuhan masyarakat sampai 8 bulan ke depan. Menko Polhukam menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengelolaan cadangan beras pemerintah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didukung sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara, kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo telah meningkat menjadi 1.460, termasuk 447 kematian. Sementara uji klinis telah dimulai untuk mengevaluasi pengobatan potensial. Menurut pemerintah Republik Demokratik Kongo, tingkat kematian secara keseluruhan mencapai 30,6%. Sebanyak 595 pasien sedang menjalani isolasi atau dirawat di rumah sakit, sementara 213 pasien telah sembuh. Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, Jean Kaseya, memperingatkan wabah yang sedang berlangsung ini masih sangat serius, karena wabah saat ini mencatat peningkatan yang sangat pesat dalam hal jumlah kasus maupun kematian. Kita beralih ke informasi olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan 72 tenaga klasifier olahraga disabilitas fisik yang dinyatakan lulus dalam pelatihan menjadi modal pengembangan olahraga disabilitas nasional. Ke-72 tenaga klasifier tersebut telah mendapatkan sertifikasi tenaga klasifikasi olahraga disabilitas di Indonesia setelah mengikuti pelatihan yang diadakan Kemenpora dan NPC Indonesia. PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia, menjelaskan Kemenpora menginginkan ada tenaga klasifier baru yang kompeten untuk melakukan klasifikasi di daerah, khususnya daerah yang belum ada klasifier tersertifikasi, sehingga ada pemerataan di setiap provinsi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan perbincangan yang hangat ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal yang mengatakan kebijakan pemotongan komisi aplikasi sebesar 8% ini telah mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sesuai komitmen yang disepakati pemerintah, DPR, dan aplikator. Namun turunnya potongan komisi tersebut juga membawa berita kurang menyenangkan dari sisi driver. Menurut Cucun, para mitra pengemudi justru mengeluhkan turunnya pendapatan mereka meski potongan komisi maksimal 8% sudah diterapkan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Igun, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Mas Igun ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Kabar driver ojol ini gimana? Katanya pendapatan turun meski potongan komisi sudah berlaku yang 8% ini sudah diterapkan. Ini bagaimana, Mas Igun?
2: Iya, ini Pak kemarin itu tanggal 1 udah mulai kan?
0: Iya.
2: Betul, itu memang udah berlaku di notifikasi maupun dihitung secara argo ya udah 8%. Diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Namun ternyata pihak aplikasi juga menurunkan tarif.
0: Yeah.
2: Nah itulah akhirnya setelah dihitung secara akumulasi total setiap satu order gitu ya.
0: Yeah.
2: Dihitung pendapatan yang nggak naik signifikan dari rekan-rekan kita ini. Nah, yang bikin nggak naik itu juga adanya biaya tambahan, biaya aplikasi dan lain-lain yang dibebankan kepada konsumen.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, inilah yang menjadi kendala kemarin nih. Tapi kami langsung laporkan hal ini.
0: Iya.
2: Ke Komisi 5 DPR RI kemarin itu hari Kamis tanggal 2 Juli. Gitu.
0: Jadi tetap tidak berubah, namun hitung-hitungannya tetap lari ke aplikasi gitu ya, Mas Igun ya, atau seperti apa?
2: Iya, lebih besar ke aplikasi. Itu yang kita keluhkan, teman-teman mengeluhkan itu. Angkanya tidak sesuai harapan jadinya.
0: Nah, ini bagaimana tanggapan kemarin kan sudah di ketemu ya dengan DPR ya? Halo, Mas Igun. Terputus dengan Igun Raden Igun Wicaksono ya. Nanti kami coba hubungi kembali dan bagaimana ini juga disampaikan oleh pimpinan DPR ya untuk bisa Kementerian Perhubungan ya untuk bisa membuat aturan terkait dengan skema komisi untuk aplikator dan pengemudi ojek online gitu ya. Ya, tersambung kembali ya dengan Mas Igun, maaf terputus. Ya, halo.
2: Iya, iya.
0: Ya, mungkin bisa dilanjutkan, silakan.
2: Iya, jadi gini. Oh, ini kan dua hari kemarin itu langsung kita monitor ya pelaksanaan implementasi 8%
0: ya
2: ojek online ini. Nah, ternyata kami menilai perusahaan aplikasi ini seperti membuat akal-akalan aja mereka. Memang betul 8%, 92%. Tapi dampaknya tidak signifikan kepada driver.
0: Yeah.
2: Kepada para pengemudi ojek online.
0: Yeah.
2: Yang kita harapkan ada kenaikan 10%, 15%. Itu akhirnya tidak tercapai. Karena pihak perusahaan aplikasi menurunkan tarif dan menaikkan angka biaya layanan.
0: Ya, harusnya berapa tuh, biaya ya layanan itu awalnya?
2: Harusnya nol, nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Tapi kena
2: iya,
0: berapa
2: tapi
0: ini?
2: Tapi bang sebelumnya ada 2.000 rupiah. Nah, dinaikkan jadi 2.000 lagi jadi 4.000. Tapi itu semua naik masuk ke dalam aplikasi, maksudnya keuntungan bagi aplikasi total gitu. Iya.
0: Bukan. Tapi kalau dari sisi order bagaimana? Menurun atau sama? Jumlah order
2: tidak ada perubahan ya, masih stabil ya.
0: Iya.
2: Kalau order, karena kan memang dampak kepada konsumen tidak terlalu ini dampaknya kepada driver aja, bukan kepada konsumen. Konsumen itu mungkin ya perusahaan aplikasi ini menjaga harga kan, menjaga nilai. Dia nurunkan tarif untuk menaikkan biaya layanan.
0: Iya.
2: Gitu. Nah, itu jadinya kalau ke konsumen harga sih masih tetap sama, tapi yang diterima driver jatuh.
0: Oke. Kita undang pendengar boleh ya, Mas Igun ya, ingin bergabung?
2: Ya, silakan.
0: Ya, pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Febri di Denpasar. Malam Pak Febri.
3: Malam, selamat malam Pak.
0: Ya. Saya driver
3: ojol ya.
0: Oh ya.
3: Saya tidak mengerti Pak. Saya ini orang kecil Pak. Saya hari-hari saya Grab ya, Grab motor. 8% itu komisi untuk kita dari penghasilan kita per hari ataukah 8% kan biasanya Grab itu potongannya aplikator itu potong 20%.
0: Oke.
3: Okay. Kami tidak mengerti. Kemudian benar tadi kata Bapak narasumber itu. Jadi ongkosnya setarifnya turun Pak, seperti Grab Express ya, masa jarak 4 kilo, itu namanya Express loh, yang biasa 9.000 turun dari 8.000. Dan begitu juga, penumpang baik-baik, Grab baik ya, itu turun benar tadi Pak, tarifnya diturunin, jadi tidak mempengaruhi kepada penghasilan kita Pak. Makanya kita dari forum ini bingung juga yang mana yang pemerintah memihak kepada kami orang kecil seperti ini. Katanya pikiran kita selama ini 8% itu, artinya selama ini kan aplikator itu potong dari kita 20%, itu kita itu adalah 8% dipotong, ternyata bukan. Maksudnya apa? Tidak ada pengaruh sama sekali Pak, tidak ada pengaruh Pak. Justru penghasilan kita ini turun. Untuk order sih seperti biasa, seperti narasumber bilang tadi. Tapi penghasilan kita malah turun ini. Tidak tahu di mana permasalahannya ini Pak.
0: Baik.
3: Mohon dijelaskan tadi.
0: Ya.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, salah satu driver ojol juga. Silakan, Mas Igun.
2: Iya, terima kasih Pak Febri. Jadi memang itu yang disampaikan Pak Febri ya, itu yang dirasakan ojek online seluruh Indonesia pada dua hari pelaksanaan kemarin itu. Tarifnya diturunkan oleh perusahaan aplikasi. Biaya layanan dinaikkan oleh perusahaan aplikasi. Nah, sedangkan bagi hasilnya ojek online ini kan dari tarif. Dari argo yang diterima. Langsung. Jadi kalau argonya contoh 10.000, 9.200 ke pengemudi, 800 ke perusahaan aplikasi. Contohnya itu seperti itu. Nah, tapi pelanggan ini bayar misalkan 15.000.
0: Iya.
2: 15.000. Nah, tetap tidak yang 5.000 itu masuk ke perusahaan aplikasi. Jadi perusahaan aplikasi mendapatkan 5.000 plus Rp800.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
0: Ada penjelasan tidak ya, Mas Igun, dari aplikator ini? Ada penjelasan tidak?
2: Belum ada. Nah, itu yang kita minta pihak DPR RI maupun pemerintah memanggil aplikator. Untuk memberikan penjelasan teknis seperti apa hal ini, apakah biaya layanan ini diatur, kalau tidak diatur ya agar dihilangkan.
0: Okay.
2: Karena ini juga suatu pungutan yang tidak ada aturannya, gitu, yang merugikan semua pihak, pelanggan khususnya. Ya kami juga akhirnya hitungannya 15.000 tarif yang dibayarkan si pelanggan. Kita cuma terima 9.000, nggak jatuhnya nggak 8% lagi.
0: Iya.
2: Tetap perusahaan aplikasi menjadi lebih besar.
0: Tapi tadi tarif konsumen ikut turun ya?
2: Tarif turun. Tarif untuk ini patokan buat pembayaran ke kaminya, ke para driver yang diturunkan.
0: Bukan yang
2: tapi
0: harus dibayar.
2: Tapi tarif konsumen enggak ada turun. Oh. Malah mungkin naik mungkin.
0: Oke, iya.
2: Gitu. Ya, jadi ya, patokan buat bayar ke drivernya yang diturunkan.
0: Kalau tarif yang dibayarkan konsumen tetap begitu ya.
2: Tetap bahkan cenderung naik.
0: Oke. Okay. Baik. Gitu. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Malam Pak Udin.
4: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Sebenarnya kalau menurut saya yang pas tuh 20% ke perusahaan gitu ya. Tapi kalau 40% itu terlalu kejam gitu ya. Tapi kalau 8% itu menurut saya lama-lama driver-nya tuh rontok. Kurang gitu. Karena kan itu orderan kan jarang gitu. Karena kan mahal kan harganya, paling beralihnya ke Transjakarta, MRT, LRT, dan lain-lain, seperti itu. Kedepannya karahnya ke situ, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, ya mungkin saya ditanggapi. Mas Igun.
2: Ya, terima kasih Pak Udin. Jadi memang ini kan sudah menjadi keputusan bersama ya, yang diterbitkan oleh Presiden bahwa driver itu 92%, perusahaan aplikasi 8%. Nah, memang pertemuan kami dengan Komisi 5 kemarin di hari kedua pelaksanaan implementasi 8% itu, kita minta dibuatkan aturan turunan, regulasi turunan yang lebih bisa mengatur.
0: Lebih detail gitu ya?
2: Lebih detail lagi dari Kementerian Teknis terkait. Contoh mengenai tarif ini diatur kembali di Kementerian Perhubungan. Nah, memang sebelumnya sudah ada nih Permenhub 12 tahun 2019 dan Kemenhub 1001 tahun 2022. Nah, ini agar di update lagi, ini kan udah lama, udah berapa tahun lalu belum diupdate.
0: Yeah.
2: Gitu. Jadi sebagai regulasi teknis turunan dari Perpres nomor 27 tahun 2026. Agar tidak timbul hal seperti ini lagi.
0: Yeah.
2: Kami menilai ini akal-akalan dari perusahaan aplikasi. Gitu. Jadi agar masyarakat stigma, masyarakat maupun pengemudi bahwa 8% ini percuma, mendingan 20% aja. Jadi mereka sedang membangun stigma negatif terhadap keputusan Presiden.
0: Okay.
2: Perpres tahun nomor 27 tahun 2026 ini. Yang dibangun. Kalau kami menilai ya, ini sudut pandang kami seperti itu.
0: Yeah, baik.
2: Sekarang perpres itu dianggap tidak efektif nih 8%, udah kembaliin aja 20%. Ini nggak bisa. Bukan 8%, 20%. Ini akal-akalan perusahaan aplikator.
0: Baik. Gitu. Kita ke pendengar lagi. Ada

0: Kita juga kan di level platinum, misalnya kan level juara nih. Penjemputannya itu luar biasa, di atas 4 kilo. Jadi 4 kilo itu kita nggak dibayar gitu. Jadi dibayar pas nyetir aja. Jadi luar biasa sekarang itu malah, aduh, lebih enak yang kemarin betul kata narasumber. Lebih baik 20% kembali ke awal. Kemudian untuk gimana anaknya gitu. Jadi kami semua kan semua pada naik.
1: Baik.
0: Gimana sekarang kemana?
1: Jadi spesialis.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Ya. Salam satu aspal.
1: Ya, salam satu aspal. Ya, silakan Mas Igun.
2: Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Memang itulah ya fakta yang terjadi di 3 hari ini ya, bahwa algoritma yang disampaikan oleh perusahaan aplikator ini, kalau menurut kami ya sedang diakali aja. Agar melihat bahwa masyarakat maupun driver itu agar terlihat 8% ini gagal, seperti itu. Padahal ini merupakan suatu algoritma akal-akalan dari perusahaan aplikasi. Jadi pendapatan ojek online makin ditekan. Nah, beban yang ditambahkan kepada pelanggan itu makin dinaikkan. Gitu. Agar margin profit dari perusahaan aplikasi ini mungkin tidak, agar tidak jatuh sama sekali, tidak terlalu jatuh ya. Itu ya, itulah jadi yang terbangun stigmanya adalah lebih baik yang dulu aja daripada yang sekarang. Nah, ini yang lagi dibentuk oleh perusahaan aplikasi agar Perpres ini dianggap gagal nantinya.
1: Ternyata masih ada celah gitu ya, Mas Igun ya. Padahal juga tujuannya bukan untuk mengembalikan skema hitungan yang lama begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ada janji tidak dari tadi Komisi 5 kapan akan diselesaikan terkait dengan hal ini untuk bisa memanggil aplikator untuk bisa mendapatkan penjelasan ini?
2: Ya, kami minta kepada Komisi 5 untuk minta penjelasan juga dari Kementerian Teknis, seperti Kemenhub ya, untuk dialog bersama, dudukan semua pihak, baik dari asosiasi, dari perusahaan aplikasi, dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk membentuk bersama seperti apa tarif yang ideal pada implementasi 8% ini. Seperti itu. Sekarang udah kayak kembali ke zaman koboi, enggak mau-maunya perusahaan aplikasi aja menerapkan. Tidak ada aturan, padahal masih ada Permenhub, masih ada Kemenhub. Perpres 27 dianggap tidak efektif jadinya.
1: Iya.
2: Gitu. Diakal-akali aja secara algoritma oleh perusahaan aplikasi. Yang dirugikan siapa? Driver akhirnya.
1: Itu sudah dirasakan di awal di tanggal 1 itu atau baru-baru dirasakan tanggal 2 tanggal 3 ini? Mas Igun.
2: Udah mulai dirasakan pada saat awal tanggal 1 Juli. Nah, kami mengumpulkan berbagai bukti dari lapangan, dari rekan-rekan kami. Kami nyampaikan tanggal 2 langsung diterima oleh Komisi 5 dan langsung Komisi 5 langsung menyampaikan juga bahwa ini perlu adanya regulasi teknis turunan. Dan harus cepat, gerak cepat ini, nggak bisa tidak. Karena yang akan dirugikan oleh jutaan pengemudi ojek online.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Baik, iya. Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kejelasan dari DPR, Kemenhub, dan juga tentunya dari aplikator ya, bagaimana skema ini juga tidak berdampak kepada teman-teman ojol ya, Mas Igun.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
2: Malam.
1: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Kami berbincang bagaimana pendapatan ojek online atau driver online ya, karena bukan hanya ojek saja gitu, tapi juga mobil menurun meski tarif komisi juga diturunkan.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan.

0: Charles Darwin.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami masih membahas terkait dengan potongan komisi ojek online, yang kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikasi ojek online atau ojol ini menjadi maksimal 8% resmi mulai berlaku pada 1 Juli. Namun hari pertama penerapan aturan ini justru diwarnai berbagai polemik di lapangan. Sejumlah pengemudi mengeluhkan pendapatan yang tidak bertambah karena tarif yang dibayar konsumen ikut turun ya. Sebagian lainnya juga mengaku jumlah order menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan kami juga akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom digital Indef, Pak Izzuddin Al-Faras Ada.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Izzuddin, selamat malam.
5: Ya, selamat malam, Mas Ukman.
4: Ya, kabar baik ya?
5: Ya, kabar baik.
4: Ini ramai terkait dengan potongan apa? Potongan komisi aplikasi ojek online 8% maksimal. Namun ini tidak ada perubahan dalam pendapatan di ojek online itu. Pendapatnya bagaimana pendapat dari Indef sendiri? Masih gitu.
5: Iya, perpres ini upaya pemerintah untuk jalan pintas sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ojol khususnya. Nah, memang dalam implementasinya ini baru 2 hari kan ya, baru diimplementasikan benar-benar itu tanggal 1 Juli sehingga kita perlu lihat beberapa waktu mendatang bagaimana secara agregat apakah memang ada peningkatan kesejahteraan pengemudi atau tidak. Begitu kira-kira.
4: Ya, artinya ini hitungannya masih bisa di dalam tanda kutip disiasati oleh aplikator. Enggak, tidak berdampak ternyata ke mitra ojol ini.
5: Sangat ya, sangat bisa jadi memang disiasati oleh aplikator, karena setidaknya kita lihat dari beberapa pemberitaan di media ya, setidaknya 2 hari ini ya, kita nanti tentu perlu lihat beberapa waktu ke depan, tapi setidaknya 2 hari ini itu ada semacam potongan terlebih dahulu oleh aplikator dari nilai yang dibayarkan oleh konsumen, baru dipotong 8%, jadi tidak langsung 8% dari apa yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, itu kan tentu akan mengecilkan apa yang didapat oleh ojol, itu kira-kira. Jadi kita perlu lihat nanti sekali lagi ya, ini apakah di satu aplikasi saja atau dan ini apakah terus-menerus juga skema seperti atau tidak, gitu kira-kira kita lihat.
4: Tadi sih dari beberapa pendengar yang mungkin juga driver merasakan demikian di dua aplikasi yang tadi disebutkan ya. Nah, Ini terkait dengan biaya layanan aplikasi ini yang katanya juga yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu sebesar Rp2.000. Bagaimana Pak Izzudin melihatnya kalau untuk layanan aplikasi atau biaya aplikasi layanan aplikasi sendiri sebesar Rp2.000 ini bagaimana untuk besaran angkanya ini?
5: Iya, kita perlu lihat juga tadi memang ada skema-skema yang bisa mungkin berubah ya.
4: Iya.
5: Nah, itu jadi memang nanti kita lihat juga apakah ada peraturan turunan dari Kementerian Perhubungan atau Komdigi begitu, karena DPR sudah meminta ada Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah bulan Mei lalu itu ya.
4: Nah, kalau dilihat ya, kalau tadi beberapa juga ada keluhan dari driver ini menurunnya tingkat, padahal ini sama ya pendapatannya, tapi dari sisi orderan ini ikut turun. Bagaimana kalau dari segi mungkin apa ya, bicaranya algoritma atau seperti apa ya untuk mereka-mereka yang mungkin biasa mendapatkan orderan lebih banyak terus langsung sepi atau seperti apa sih Pak Uzidin, kalau bicara digitalnya nih, sisi digitalnya?
5: Itulah algoritma supaya bisa setara antara aplikator dengan mitra sehingga pendapatan ojol juga bisa setara. Itu yang ditunggu-tunggu saya kira ya oleh pemerintah Kemendikbud begitu.
4: Iya, itu yang masih menjadi masalah ya, jadi tantangan gitu ya Pak Izzudin ya.
5: Betul. Iya betul, karena tadi Perpres itu kan masih umum ya, ada kesepakatan-kesepakatan tertentu di DPR antara DPR dengan aplikator dengan serikat pekerja ojol. Nah, itu yang belum dituangkan dalam regulasi resmi di peraturan teknis di peraturan kementerian begitu. Nah, itu yang juga kita tunggu sebenarnya.
4: Artinya memang dari sisi regulasi ini masih banyak celah ya untuk aplikator ini bisa dalam tanda kutip memainkan biaya-biaya layanan sehingga tidak membawa dampak ke driver ini ya, Pak Izzudin. Halo, Pak Izzudin.
5: Halo, iya betul. Betul, pasti ada, masih ada celah begitu, karena memang hanya mengatur 8%-nya saja, dan itu juga sebenarnya sejujurnya kita belum lihat ya perpres yang beredar itu seperti apa. Pemerintah sudah mengumumkan tanggal 8 bulan Mei, tapi kita belum lihat yang beredar seperti apa, dan dari pemerintah juga pada minggu ketiga Juni lalu itu sudah bilang sedang diharmonisasi seknek. Jadi memang ini satu hal PR juga dari pemerintah supaya segera mengeluarkan perpresnya supaya nanti bisa ditindaklanjuti juga oleh kementerian terkait untuk peraturan teknis di peraturan tingkat kementerian tersebut gitu.
4: Nah, kalau dari Inda sendiri ini tadi ya, bukan mungkin di luar dari aplikasi ojol ataupun layanan marketplace atau lainnya juga memang ada biaya layanan yang dibebankan ke konsumen yang akhirnya juga merugikan konsumen ataupun mitra ini. Pak Izzudin, ada temuan tidak dari Indef ini? Halo Pak Izzudin? Halo? Halo Pak Izzudin? Ya, terputus ya dengan Pak Izzudin ya. Dan terkait dengan biaya layanan yang dibebankan kepada pelanggan ataupun mitra ini, apakah juga ditemukan di aplikasi lain gitu ya, selain dari aplikasi transportasi online ini ya. Mungkin juga yang perlu dipahami, dan juga harus ada aturan yang memang ada aturan turunan yang bisa memperjelas ya, bagaimana aplikasi juga bisa secara transparan ya, secara hitung-hitungan. Dan tadi banyak keluhan, meskipun tarif komisi juga diturunkan gitu ya, tidak ada dampaknya terhadap ini ya. Ya, terputus ya, dan mungkin ya tidak bisa kami hubungi kembali ya. Dan ya pendengar, nanti kita juga akan hadirkan kembali untuk mungkin laporan-laporan yang Anda lewatkan, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berbagi informasi penting yang Anda miliki, entah itu mungkin cuaca ataupun juga situasi lalu lintas di tempat Anda berkendara. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan untuk Anda yang memang saat ini memiliki profesi ojek online, apakah benar adanya terkait dengan tarif yang sudah turun namun juga pendapatan tidak berubah ya. Ada beberapa keluhan datang dari driver ojek online yang sejak tanggal 1 Juli 2026 ini sebenarnya sudah berlaku ya, potongan komisinya jadi 8% ya. Namun ini tidak berdampak apapun gitu ya, karena ada biaya layanan dan juga tadi ada orderan yang menurun gitu ya. Dan tentunya ini sih dikomunikasikan, disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang meminta Kementerian Perhubungan untuk membuat aturan terkait skema komisi untuk aplikator dan pengemudi ojek online. Sebab di lapangan terdapat persoalan mengenai kebijakan pembagian pendapatan sebesar 90, 2% bagi pengemudi ojol dan 8% untuk aplikator gitu ya. Dan pada kenyataannya tidak demikian yang dirasakan oleh driver ojol.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, 3 dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya pada musim kemarau saat ini berpotensi rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dikarenakan daerah tersebut mempunyai lahan hutan yang cukup luas. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Taman Sari. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudin mengatakan wilayah tersebut rawan karena di wilayah itu memiliki wilayah hutan lahan yang lebih luas dibandingkan 7 kecamatan lainnya. Sehingga dengan kondisi kemarau, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri. Selain alam, misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah itu.
12: Koordinasi berkaitan dengan pencegahan terkait dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutlah. Ya, salah satunya itu kita melakukan sosialisasi mitigasi yang langsung baik melalui lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan kita terus melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.
11: Sementara itu, Hendra, warga Kecamatan Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Sebagai warga, ia merasa khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merambat ke pemukiman. Maka dari itu, ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang. Hendra juga berharap ada sosialisasi langsung ke masyarakat sehingga masyarakat semakin paham dan mampu melakukan mitigasi mandiri.
13: Dan juga terjadi kebakaran gitu, ya mohon perhatiannya dari pemerintah agar bisa mengantisipasi lah.
11: Selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kota Tasikmalaya juga mewaspadai potensi krisis air bersih. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga di Kecamatan Purbaratu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sony Agung dari RRI Bogor.
14: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan.

Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati, mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.

0: Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara penuh.
1: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang mendesak semua pihak terkait mengambil langkah konkret yang terukur dalam upaya menekan jumlah anak merokok di Indonesia. Data Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia Foundation mengungkap sepanjang tahun 2025 tercatat 2,03 juta anak remaja di Indonesia menghabiskan 4,5 triliun rupiah per tahun untuk membeli 4,17 miliar batang rokok. Lestari mengatakan angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi alarm krisis yang mengancam masa depan generasi Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebutkan akses ke obat-obat inovatif yang aman menguatkan penanganan bagi pasien diabetes sehingga pihaknya berkomitmen untuk memastikan keamanan obat-obatan tersebut guna melindungi masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 31 juta jiwa atau mencakup 11% populasi akibat faktor genetik dan pola konsumsi tinggi glukosa, sehingga kehadiran obat inovatif yang terawasi dengan baik menjadi sangat krusial. Ia juga mengatakan pihaknya berhasil menyelesaikan proses registrasi obat tersebut hanya dalam kurun waktu 98 hari.

Saudara mendengar seirama dengan lagu ini, maka selesailah segala tugas kami melayani Anda sepanjang pagi, siang, petang hingga malam hari ini. Kita berpisah saudara dan akan jumpa lagi dengan Anda besok pagi dalam acara siaran untuk edisi siar hari berikutnya. Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat menangkap siaran kami, sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas kepada saudara yang sedang bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat menangkap siaran kami, dari Kota Bula, Seram bagian timur, kami ucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Seram bagian timur.

pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

0: Di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua.
1: Aku ada saat ini.
0: Ku hidup hari ini.
1: Seluruh kemurahan.
0: Terima kasih Yesus.

kata selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama. Ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih, Tuhan.

Tetaplah bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur. Sebagai orang percaya, menyadari bahwa betapa besar kasih setia Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita. Sudah selayaknya kita membalasnya dengan kesetiaan yang setinggi-tingginya kepadanya, yaitu mentaati dan menjalankan kehendaknya serta perintah-perintahnya.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, belagu religi Protestan. Kami akhiri untuk Anda pendengar di saat ini ya. Dan kita sudah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda.

0: kami siapkan sistem, dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh.
1: Tidak lepas dari peran teknologi, kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan Alsintan, sim pertanian. Misalnya kita mau olah lahan.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Sabtu 4 Juli 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Persoalan hak adat yang membayangi eksistensi negeri adat Samasuru, Kabupaten Maluku Tengah selama lebih dari satu dekade kini memasuki babak baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM resmi membuka kembali pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat setempat. Kasus ini berakar pada penerapan Permendagri Nomor 29 tahun 2010 yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123 tahun 2009. Persekutuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Samasuru atau P3MS menegaskan masalah ini bukan lagi sekedar sengketa batas wilayah, melainkan pelanggaran konstitusi yang merekut hak-hak dasar warga. Ketua P3MS Arthur Tuni menjelaskan regulasi tersebut telah berdampak luas pada hilangnya akses pelayanan publik warga Samasuru, mulai dari hambatan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK hingga tidak diterimanya dana desa dan alokasi dana desa. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan yang mereduksi kedudukan pemerintah adat Samasuru menjadi sekedar rukun tetangga di bawah desa El Paputi. Selain masalah administrasi negara, penjabat kepala pemerintah negeri Samasuru Christian Wailerouni juga menyoroti sengketa pemanfaatan tanah adat oleh PT PN 14 Kebun Awaya yang dinilai belum memberikan penyelesaian hak yang layak bagi masyarakat adat setempat. Menyikapi tuntutan tersebut, warga Samasuru mendesak Komnas HAM dan pemerintah untuk segera mengevaluasi Permendagri Nomor 29 tahun 2010 agar diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menuntut pemulihan pelayanan pemerintahan, penyelesaian sengketa tanah pertuanan, serta penghentian sementara aktivitas di wilayah konflik. P3MS kini tengah mendorong rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Maluku. Sementara itu, hingga saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta PTPN 14 belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan disiplin kerja guru di wilayah Bumi Jargaria. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Gainau menyatakan langkah awal yang akan diambil adalah melakukan redistribusi tenaga pendidik agar penyebarannya lebih merata di seluruh sekolah. Selain pemerataan guru sesuai kebutuhan lapangan, Dinas Pendidikan juga akan memperketat pengawasan kehadiran dengan menerapkan sistem absensi online pada sekitar 90 sekolah tingkat SD dan SMP yang telah memiliki jaringan internet memadai. Lebih lanjut, Gainau menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mengevaluasi sekitar 50 pejabat pelaksana tugas kepala sekolah yang masa jabatannya telah berakhir pada 30 Juni kemarin. Hasil evaluasi kinerja ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bupati Kepulauan Aru untuk memperpanjang atau mengganti para pejabat tersebut sesuai regulasi. Terkait penempatan guru maupun pengajuan pindah tugas bagi guru P3K, seluruh proses dipastikan akan mengacu pada kebutuhan real di lapangan serta kesesuaian data Dapodik, termasuk ke dalam penempatan guru agama agar tepat sasaran bagi peserta didik. Di sisi lain, pembenahan internal di lingkungan kantor dinas pendidikan juga terus dikebut melalui penataan admin dapodik serta evaluasi rutin kinerja pegawai. Kainai juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana BOS yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026. Melalui ketegasan ini, penggunaan dana bantuan sekolah diharapkan benar-benar transparan demi menutup celah kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan yang lebih tertib dan profesional di Kepulauan Aru. Pendengar, cegah praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital. Lina Tehi Puring mengantarkan laporannya.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Sarlota Singarin menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik titipan yang dinilai pernah terjadi dalam layanan pendidikan. Seluruh mekanisme penerimaan peserta didik telah diatur melalui sistem yang dibangun pemerintah. Keputusan penerimaan siswa juga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dengan tetap mengacu pada surat edaran kementerian dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat selama pelaksanaan SPMB. Sarlota juga meminta seluruh pihak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan agar proses penerimaan berlangsung transparan dan adil.
0: Ya, kami siapkan sistem dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh surat edaran menteri, patuh terhadap sistem yang dibangun oleh pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Ia mengakui minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon masih sangat tinggi. Menurutnya, persoalan utama bukan pada jalur domisili, prestasi, afirmasi maupun mutasi, melainkan belum meratanya kualitas layanan pendidikan. Provinsi Maluku pun kini berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sejumlah sekolah agar setara dengan sekolah favorit. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah lain mulai tahun ajaran 2027. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI resmi memberlakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan mulai 1 Juli 2026. Sekretaris Perusahaan PT PLNI Dito Papilanda menjelaskan langkah ini diambil guna menjaga keberlanjutan layanan logistik di tengah meningkatnya biaya operasional. Penyesuaian tarif ini hanya berlaku untuk beberapa kategori tertentu seperti dry container, high cube, kendaraan golongan 3 serta general kargo umum dan khusus. Sementara itu, untuk pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli, tetap dikenakan tarif lama. Seiring dengan kebijakan baru tersebut, PLNI berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan berbagai inovasi. Di antaranya adalah penyediaan kontainer berkapasitas lebih besar, peningkatan standar pengolahan depo, serta penyederhanaan klasifikasi kendaraan. Selain itu, PLNI juga menyediakan layanan general kargo khusus di dalam kardek kapal penumpang untuk menjaga kualitas pengiriman buah dan sayuran. Guna mempermudah proses, seluruh pemesanan angkutan kini dapat diakses secara digital melalui aplikasi MyCargo sejak 7 hari sebelum keberangkatan kapal. Menanggapi kebijakan ini, Kepala Cabang PT PLNI Ambon Ridwan Mandaliko berharap penyesuaian tarif dapat mengoptimalkan distribusi logistik di Maluku sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Untuk mendukung kelancaran tersebut, PLNI Cabang Ambon terus mendorong transparansi dan kecepatan pengiriman lewat pemanfaatan kanal digital. Pihak PLNI juga mengajak masyarakat serta pelaku usaha di Maluku untuk aktif memanfaatkan aplikasi MyCargo ataupun berkoordinasi langsung dengan kantor cabang demi mendapatkan kepastian layanan. Pendengar, kesejahteraan petani di Maluku kembali menghadapi tantangan berat setelah Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marice Patiwelepia, mengungkapkan bahwa angka NTP Maluku saat ini berada di level 92,68. Angka di bawah 100 ini menjadi alarm merah bagi perekonomian daerah karena menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi akibat pendapatan hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya pengeluaran mereka. Lebih lanjut, Patiwelepia menjelaskan bahwa secara nasional, pergerakan kesejahteraan petani bergerak variatif di mana 18 provinsi mengalami kenaikan dan 20 provinsi justru merosot. Dari data tersebut, Provinsi Maluku harus puas berada di urutan ke-38 atau posisi terbawah dari seluruh urutan dari seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan NTP Maluku ini dipicu oleh laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang melompat hingga 2,10%, terutama akibat kenaikan harga komoditas seperti bawang merah dan ikan cakalang. Angka ini naik lebih tinggi ketimbang indeks harga hasil produksi pertanian yang hanya mampu tumbuh 1,76%. Jika dilihat dari sisi subsektor, penurunan NTP di Maluku kali ini didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan masih mencatat rapor hijau atau mengalami kenaikan NTP pada periode yang sama. Kondisi ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar ketimpangan biaya produksi dan daya beli petani di Maluku dapat segera teratasi. Pendengar, masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
4: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans branch juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans branch dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
4: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya, keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
6: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini, ojek online kita berjalan yang baik dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
4: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Agenda paripurna yang diawali dengan penyampaian nota pengantar pemerintah daerah ini dinilai PDIP bukan sekedar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Komisi 1 DPRD Seram Bagian Barat yang juga politisi senior fraksi PDI Perjuangan Recison Penturi menegaskan dokumen pertanggungjawaban wajib disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan harus dilengkapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Menurutnya seluruh dokumen pendukung mulai dari laporan realisasi hingga capaian indikator pembangunan harus tersaji utuh. Recison mengingatkan jika laporan yang disampaikan tidak sesuai ketentuan atau tidak lengkap, maka fraksi PDI Perjuangan secara tegas akan menolak nota pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, pihak fraksi menyatakan bahwa sikap kritisi ini bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam mengawal uang rakyat agar dikelola secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan dimulainya tahapan pembahasan ranperda APBD 2025 ini, dinamika politik antara legislatif dan eksekutif di Seram Bagian Barat dipastikan akan semakin hangat seiring komitmen fraksi PDIP untuk menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Pendengar, kabar inspiratif datang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai melalui program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Para warga binaan sukses memanen sebanyak 120 kg tomat segar dari kebun produktif Lapas. Menariknya, hasil panen melimpah ini tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal di wilayah Wahai, tetapi juga berhasil menembus pasar regional dengan didistribusikan langsung melalui jalur laut menuju Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Lapas Wahai Persi Victor Noya bersama Kepala Subseksi Pembinaan Lajoi mengungkapkan rasa bangganya atas capaian ini. Keberhasilan menembus pasar luar daerah membuktikan bahwa kualitas produk pertanian warga binaan memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing. Pihak Lapas menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu, sehingga para warga binaan tidak hanya tahu cara menanam, tetapi juga paham cara menjaga kualitas produk di pasaran. Apresiasi tinggi juga datang dari Kepala Kanwil Litjen Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang menilai program ini memberikan dampak nyata bagi ketahanan binaan, bagi ketahanan pangan dan pembekalan keterampilan warga binaan. Selain menjadi kebanggaan, hasil penjualan ratusan kilogram tomat ini turut berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta para warga binaan yang terlibat langsung juga mendapatkan premi sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal tabungan mereka selama menjalani masa pembinaan. Pendengar, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memacu luas tambah tanam untuk mewujudkan swasembada pangan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku terus memacu percepatan luas tambah tanam sebagai upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan di Provinsi Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang membahas percepatan luas tambah lahan, optimalisasi tanam model pertanian modern, serta evaluasi realisasi tanam di seluruh wilayah kerja. Pelaksana tugas Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan mengatakan, capaian luas tambah tanam harus terus ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif antar penyuluh dan pendamping lapangan guna mendukung target swasembada pangan.
2: Tidak lepas dari peran teknologi, kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan asintan sim pertanian. Hanya misalnya kita mau olah lahan, kita kan traktor, tidak konvensional menggunakan cangkul lagi itu efisiensi tersendiri. Awal saja kita sudah menggunakan traktor. Yang kedua, pemilihan varietas, menggunakan benih dengan varietas unggul. Unggul itu artinya varietas yang dirakit, yang diciptakan memang mempunyai potensi produksinya tinggi.
1: Dalam rapat tersebut, selain melakukan evaluasi terhadap perkembangan tanam, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku juga melakukan identifikasi berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan beserta solusi penyelesaiannya. Gunawan berharap penyuluh semakin aktif mendorong petani di Maluku dalam menerapkan pertanian modern sehingga produktivitas meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani serta terwujudnya swasembada pangan di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembinaan posyandu tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim pembina dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Agenda penting ini diikuti oleh jajaran tim pembina dari tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas hingga perwakilan kader posyandu dari berbagai wilayah di Seram Bagian Barat. Saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Seram Bagian Barat Silvinus Kainama menegaskan posyandu kini memiliki peran yang jauh lebih luas dan tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar agar lebih efektif hingga ke tingkat desa. Senada dengan hal itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Rosbayani Asri mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat di lapangan. Selama bimtek berlangsung, para peserta dibekali materi mulai dari penguatan kelembagaan hingga mekanisme monitoring yang dikemas secara interaktif termasuk membahas solusi tantangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Lewat pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap kualitas pelayanan dasar masyarakat dapat meningkat secara optimal. Langkah strategi ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, demi mewujudkan masyarakat Seram Bagian Barat yang lebih sehat dan sejahtera. Pendengar, informasi terakhir untuk Anda, antusiasme warga Kabupaten Seram Bagian Barat begitu tinggi saat memadati gelaran nonton bareng sepak bola gembira Piala Dunia 2026 yang digelar Koramil Piru dan Koramil Taniwel pada Jumat malam. Nobar yang disiarkan langsung melalui saluran TVRI ini sukses menyedot perhatian ratusan warga dari berbagai kalangan yang ingin menyaksikan pesta bola dunia secara gratis. Kegiatan ini sengaja digelar bukan sekedar mencari hiburan, melainkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan semangat olahraga di wilayah tersebut. Dan Dim 1513 Seram Bagian Barat Letkol Arhanud Jaka Putra menegaskan bahwa momentum Piala Dunia menjadi sarana yang sangat tepat untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga berkomitmen membangun kedekatan emosional melalui kegiatan positif. Jaka Putra juga mengapresiasi semangat persatuan dan sportivitas yang ditunjukkan masyarakat sepanjang jalannya pertandingan yang berlangsung aman dan penuh keakraban. Sementara itu, sejumlah warga yang hadir menyampaikan apresiasi mereka atas tersedianya siaran gratis dari TVRI yang dinilai sangat membantu masyarakat di daerah untuk menikmati Piala Dunia tanpa beban biaya tambahan. Lewat sinergi yang hangat dalam nobar ini, diharapkan suasana aman, nyaman, dan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terus terjaga dengan kuat.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Sebuah praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memacu luas tambah tanam untuk mewujudkan swasembada pangan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beto ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin Beto sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita ajak Anda sama-sama pendengar, kita ikuti siaran Piala Dunia 2026 di saat ini 4 Juli 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde.
1: Misis hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dari gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada bagaimana Martinez, Sandro Martinez, berusaha kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Miguel Molina, mundur kembali kepada Martinez. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan. Mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister, dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez kirimkan bola kepada luar kawang Martinez, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masuk dengan Medina tadi nampaknya, dan juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan. Mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola di daerah, ada Lisandro Martinez. Sebentar lagi pada Enzo, akan lagi umpan 1-2 masih di pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran, masih tadi sentuhan terhadap salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan menggunakan Stefan Moreira, mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang, memainkan bola. Jorge di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dengan punggung 14 ada Duarte, mencoba melewati bagaimana juga Cabral, masih melewati 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges yang mundur kembali nomor 4 ini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, dan salah satu pemain dari Tanjung Verde nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, masukkan tendangan bebas, bola dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia, lemparkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung ke kotak penalti berbahaya, namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, lepaskan umpan, namun membentur tadi upaya dari Ryan Mendes, melepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde, boleh dihadapi oleh Stefan Moreira. Moreira bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, berada ke kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez, angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sektor sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbut, sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister, alirkan ke sektor sebelah kanan lagi bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul, Rodrigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini sarangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan. Enzo Fernandez coba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah, masih Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde bersama dengan Molina mundur lagi kepada Romero. Sedotkan kepada McAllister. McAllister jatuh. McAllister bukan pelanggaran. Disapu saja langsung tadi oleh Romero. Bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Kojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Oh, cukup percaya diri Josimar masih dibayangi tadi. Masih menguasai bola benar dengan baik. Terjadi perebutan masih di sektor tengah dengan Enzo Fernandez. Nampaknya kita kacir dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez. Namun dihalau lagi pergerakan berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri ada Rian Mendes. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Rian Mendes lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Rian Mendes tadi dan Tanjung Verde membentuk pemain Argentina berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez. Dua membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandez. McAllister dekat lingkaran tengah berputar dia sedikit. Berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali kepada Romero. Romero di sana. Sedotkan lagi kepada Enzo. Mencoba lagi kepada Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola. Pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit budak kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister. Sedotkan lagi kepada Enzo Fernandez. Kirimkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya upaya dari Argentina tadi. Dengan punggung 23 ke 25 maksudnya Facundo Medina. Angkat langsung kotak penalti. Sektor sebelah kiri tadi maksudnya. Namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi. Cabral mencoba mengiring bola kini. Sedotkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes kebayangi 2-3 pemain dari Argentina. Berhasil direbut menguasai bolanya. Dan tenang saja begini Romero menguasai bola. Sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alexander McAllister menatap ke depan mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan ke tengah mundur ke belakang kembali kepada Romero. Kembalikan lagi kepada McAllister. Mencoba membangun sembarangan kembali. Di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Bunyikan umpan terobosan tadi maksudnya Lionel Messi namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi. Dibiarkan mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina. Belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan Argentina dan juga Tanjung Verde di babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Berbuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde sudah dilakukan. Cabral sodokan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina. Kevin Pina sodokan lagi ke sektor sebelah kanan mencoba mencari kawan yang lebih bebas tadi. Masuknya diberikan kepada Nuno Da Costa. Namun terlalu deras datangnya bola. Lebih dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina. Perlahan lagi menatap ke depan mencari kawannya. Sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada dekat lingkaran tengah. Mundur kepada Lisandro Martinez. Ada Enzo. Enzo Fernandez. Sodorkan lagi kepada Lionel Messi. Masih Messi masuk. Sodorkan lagi bola ke depan. Berbahaya berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya. Amada. Namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez. Kerjasama dia umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada. Umpan 1-2 bermekalester mencari celah. Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Romero di sana. Mencoba mencuri perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Mundur kembali ke sisi kanan ada Rodrigo De Paul mundur ke belakang, dapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Melino Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, coba menjambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Nasir Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menggiring ke sebelah kanan, bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, kata pemain di sana, turunkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan, kini Tanjung Verde ke sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocor saja keluar lapangan tadi, bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi buat cocor sekulit bundar dan lemparan ke dalam, kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, bagaimana tangan dari Argentina, lemparannya ditutupkan saja ke belakang, ada Dine Borges kini menguasai bola, masih Borges sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango, ada bagaimana Enzo Fernandez alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan, Romero pendek saja di kalangan lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih Rika McAllister, kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, mengawal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi. Ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo, Medina, McAllister masih memainkan bola, masa bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Fernando Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina, masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina, Rodrigo De Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi, ada Romero di sana, cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan serta sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya dari kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, Messi kecelakaan, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, pelan-pelan, namun ketika Lionel Messi menguasai bola sungguh berbahaya, namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Sojinha. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
2: Ya, Dine Borges, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya Sukta, tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali, artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah, tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakar counter-counter, melakukan covering dengan baik, dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit menjelang 16 menit awal ini.
1: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13 Cristian Romero, kemudian pada Lisandro Martinez dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Artinya mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menggantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada berputar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit meniupkan peluitnya karena memang berada di depan wasit juga, pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi kepada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango, beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar, sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha dari gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekan yang membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana dan nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan ke kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di kelingkaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya bagaimana Lionel Messi. Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini mesti menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana Dine Borges kini menguasai bola, sedotkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana oke, sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, di sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan, sedotkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang. Ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, lini serang dari Argentina. Almada nomor punggung 16, Thiago Almada, umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi, alirkan lagi ke sektor sebelah tengah namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya, alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar, pemain Tanjung Verde mencari celah, dialirkan lagi kepada Dine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola hingga menit ke-20 babak yang pertama ini. Masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke-21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola ke Borges di sana, kembali lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nampaknya lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola, masih dikuasai lagi oleh tim Tango. Mundur ke belakang, Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Kalester tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi gini mencoba menjemput bola. Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana mencoba kirimkan lagi bagian Duarte, masih memainkan bola, memberikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di Poadoka, Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina, balikan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan, menemui Rodrigo de Paul, menatap ke depan Rodrigo de Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina di mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Batistuta, puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
2: Ya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim, dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Lars Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pina. Kevin Pina mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
3: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan bebas, bermaya dengan Messi, lepas ke jalan, gol! Umpannya begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih.
2: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah loss focus ya menurut saya, yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess, dan itu benar-benar di belakang. Benar-benar kecolongan lah.
3: Kecolongan ya.
2: Ya.
3: Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Temo Hakim yang sudah hadir.

masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana. Masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya di sana. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, terjatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cabo Verde. Tiga pemain Argentina, kembali ini satu pemain Cabo Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cabo Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cabo Verde, masih menguasai bola kali ini, Dini Borgens, geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Ada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain Cabo Verde tadi ke tengah kali ini. Tujuh adalah Enzo Fernandez. Masih pemain-pemain Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyeput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendangan langsung, masih petak-atik. Bekerja sama 1-2, sayang sekali terputus kali ini. Mencoba Cabo Verde melalui pemain nomor 27 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Koper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cabo Verde oleh pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang untuk menulisan Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cabo Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik hingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cabo Verde. Nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara. Keunggulan Argentina melawan Cabo Verde. Pertandingan sudah masuk ke menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Alessandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Di tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, di sektor sebelah kiri ada Thiago Almeida di sana. Thiago Almeida, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Ke belakang lagi ada Medina, geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan, McAllister umpan langsung. McAllister offside, yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26 Molina. Namun

0: tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Sudah membawa bola kali ini pemain dari Cabo Verde bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina dibantu oleh Gavin Pinya. Masih Gavin Pinya di sana. Moreira lagi kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24 ke tengah coba kali ini. Bagaimana Duarte? Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Men-men dari Cabo Verde, Steven Moreira bersama dengan Pinya langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa. Namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Cabo Verde sudah pada Steven Moreira ke belakang dia, posisi jauh gawang Kovin Kozinha. Masih main nomor 13 Cabral tadi biasa kepada Borges, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Cabo Verde. Da Duarte langsung ke depan yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari Cabo Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, dicoba melakukan penahanan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari Cabo Verde yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi di atas Mister Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jagoan Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini, terjatuh tadi hampir Molina. Kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan yang terjadi dalam untuk Cabo Verde. Pemain nomor 13 dari Cabo Verde ini mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah diberikan kepada Rodriguez di sana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan Cabo Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Tetapi sektor utara tengah, balik lagi ke belakang. Roberto Lopez bergeser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor 20. Masih mencoba mencari rekannya. Bergeser kembali lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini. Pemain-pemain Cabo Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Nomor punggung 7 di sana, Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari Cabo Verde mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini nomor punggung 11 dari Cabo Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melawan tendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Deroy Duarte. Cabo Verde berhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kali ini oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina, balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser dia McAllister kali, masih main-main Argentina, sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul, kali ini masih De Paul bergeser dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah mendekati garis tengah kali ini masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari Cabo Verde, tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain Cabo Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi melalui Argentina. Serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister dengan nomor punggung 26 dari Argentina, yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dan kotak penalti kali ini umpan langsung patah lagi dari pemain KWVRD Lionel Messi terjatuh. Pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Pemainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cabo Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Umpah, bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 27 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dia akan dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lontaran, maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, kembali lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KBV di belakang siap berasal jauh gawang Emiliano Martinez. Di kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde. Terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya. Tidak hanya satu pemain Argentina, dan semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper Cafe Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutan kembali kali ini boleh dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang, bagaimana ada Cristian Romero di sana. Geser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari duluan dia. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari duluan bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Dan Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Dan nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Pertahanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi nyantar. Tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi, bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Lionel Messi di sana dibayangi oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez masuk kami. Martinez masih bawa bola. Coba memberikan pada siapa dia? Kembali lagi ke belakang. Kali ini Alexis McAllister. Geser kepada nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul geser dengan Molina. McAllister lagi. Masih kembali geser ke kanan kali ini De Paul. Masih lagi melebar. Posisi selatanan Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari kanan, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Di sana ada Almeida, di sana masih Almeida coba untuk melakukan lanjutan sambil melewati pemain dari Cabo Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristian Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina. Sudah bola tiga sana masuk mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, baik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde. Ada di 26 De Paul kali ini berdua menghujung, coba melakukan penetrasi De Paul, tidak berhasil. Lalu di tengah kali ini main-main lagi kita sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina, kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain Cabo Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola namun berhasil dikasih kembali oleh pemain Cabo Verde, mencoba melakukan penetrasi. Cabo Verde dipatahkan tadi oleh Cristian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain Cabo Verde, dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabo Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabo Verde kali ini mencoba untuk melakukan serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Sorry. Bergeser kemarin main nomor 14 di sana Cabo Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Roy Duarte. Duarte dibayangi oleh nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru berwarna menyala, rambutnya menyala abang tuh. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Dan ini sudah memasuki detik-detik akhir perpanjangan waktu, 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Mendekati garis tengah pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, sudah 1-0 menunggu pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Jadi nggak perlu ngotot-ngotot ya, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sementara jatah berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain Argentina masih tampak nyaman memainkan bola. Alexis McAllister kali ini geser ke lintangan tengah, balik ke kanan. Cristian Romero, Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya. Kaya Cabo Verde juga belum terlihat melakukan pusukan-pusukan berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit hitam kulit tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Indonesia, silakan.
1: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
2: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina, tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hesitation break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Kevin ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum di dressing break Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Kevin ini atau sudah masuk kotak 16 selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang di depan selalu ada Messi karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14 detik ke-17 tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu tetapi bola masih belum menemui sasaran belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Kevin. Terlepas dari sebenarnya Kevin bermain cukup disiplin terutama duet Duarte ini, kakak beradik Deroy Duarte dan juga Laros Duarte dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah dressing break dari Messi tadi memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari Kepedi atau sisi kanan penyerangan Argentina harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada, jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya dari lini belakang langsung ke depan, jadi ada pemain yang lost focus tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking tapi Messi dibayangi dan itu efektif sebelum hidration break. Setelah hidration break agak-agak longgar dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
1: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Kepverde dan bagaimana seharusnya atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ kemudian Martin yang memberikan assist kepada Messi itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini.
2: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Kevin, tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke-44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya. Dia seperti saya katakan tadi. Tidak berlari ke sana sini tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Ya jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam apa ya bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan ya, gol pertama walaupun baru satu tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
1: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
3: Selamat pagi para ya, olahraga Jaya.
1: Iya, gimana menurut Anda Pak nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
3: Iya ya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu sering kiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain full itu. Kayaknya dia tidak barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak 12 maka hat-trick. Nah jadi itu Argentina persis Verde itu tanggal 3-0. Dan semua itu dicetak oleh Messi. Oke,
1: makasih. Oke, terima kasih sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
4: Argentina go, Messi yes.
1: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
4: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
1: 2 gol lagi.
4: Supaya terkejar untuk sepatu emas.
1: Oke.
4: Nah, itu harus apa namanya ini kayak gelar-gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
1: Nah.
4: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
1: Baik.
4: Oke, makasih.
1: Iya.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Salman.
4: Messi yes.
1: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Iya, kalau Anda kan, ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
5: Saya sendiri banget ternyata permainan dari Argentina masih ada artinya memang ada menghanyutkan itu artinya. Katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang tembus. Ya. Penyebar dan juga semangat walaupun artinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
1: ya,
5: ya. Pak Tanjung
1: ya, terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ya. Messi ya. Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
1: Okay.
6: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
7: Bung Rudi Jen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina dan nanti babak kedua siapa yang Anda dukung nih?
7: Iya. Jadi gini ya, tim Kepulauan Verde dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
1: Iya.
7: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu karena dari pelatih terkerangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bung Legend. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
8: Bung Rudi, iya. Salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Faiz, silakan.
8: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
1: Belum nyaman. Ya,
8: karena San Jose juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, atau pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu.
1: Iya.
8: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
1: Oke.
8: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
1: Ya,
8: salam olahraga Bung Rudi.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu, Kepler ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol.
2: Benar.
1: Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
2: Ya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia, walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan dua kali sentuhan dengan kakinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan hal melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang
1: merugikan
2: Tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan, tetapi balik lagi Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya. Mereka masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dengan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
1: lebih terbuka
2: lebih terbuka, dan tentunya peluang-peluang mencetak gol akan makin berdampak, terutama Messi ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20 kali. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, nanti walaupun belum pensiun ya, dia menuju legend ini yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
1: Baik, Bung Estu, kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
9: Dos Muchas gracias Rudy Zen, El Buenos Aires, El Lionel Messi Fernandez.
10: Ya, banyak hari ini. Ya, yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
9: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol dan lebih spesifik pertanyaannya ya?
10: Kartu kuning enggak ditanyain siapa yang pertama? Enggak, kartu kuning.
9: Biar lebih gitu.
10: Iya.
9: Ya, mengarah ya.
10: Mengarah ke mana nih?
9: Spesifik sekali.
10: Ya, statistiknya memang begitu lengkap Bung Rudy Z. Ya, Argentina saat ini menguasai bola, kick off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu di sektor sebelah kiri. Kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero di sisi kanan, kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero, kini perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan yang juga bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez. Alirkan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Verde. Lembar ke sektor sebelah kiri oleh Messi, ini pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Masukkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Ke belakang pemainnya dari Tanjung Verde. Ada penjaga gawang Jorginho tadi, sedangkan saya pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola, pemain Betul tadi Rian Mendes. Juga sedangkan lagi kepada David Pina tadi sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, mencoba kejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada bertumbuh 22 di sana, ada Morera. Coba kembali ke penalti tadi, langsung disafu saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penyukur dari di sana. Dari Tanjung Verde, Kapral tadi alirkan lagi pada main Nuker di sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entik pada penampilan hari ini. Rambutnya bergambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Kabral melakukan ancaman terhadap tendangan penjuru, sudah dilakukan di halau tadi oleh barisan pertahanan. Dan tadi lepaskan tendangan dari luar kotak penalti, lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Kabral tadi, Fani Kabral. Sayang sepakannya masih melambung, sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral, sudah lakukan, coba disundul saja, jadi berkurang di sana, mencoba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Argentina nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Inter yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum
11: membahayakan ada Lautaro Martinez tadi. Itu Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi Roberto Lopez mundur ke belakang kepada Fozina, pegang gawang dari Tanjung Verde, sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sedotkan saja ke sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan. Sedotkan kepada David Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotkan kepada McAllister. Alirkan kini kepada Molina. Bukan lagi kepada Christian Romero. Masih Romero. Coba memberikan lagi pada Fernandes ke tengah, berikan bola ke depan, berbahaya, Argentina sudah diperbutan di sana, masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde, mencoba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya, bahaya mencoba bangun serangan, bagaimana Didi Duarte tadi, mencoba bangun serangan di sisi kanan, pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde, menguasai bola, ada De Roy Duarte, mundur ke belakang, lagi ada Borges, balikan lagi kepada Duarte, coba menggiring perlahan kini, sodorkan lagi, umpan 1-2 dengan Cabral, kirimkan bola ke depan, namun dipotong tadi Romero, pemain Argentina Molina, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dari Lautaro Martinez, bersama di sisi kanan ada Diego De Paul, mundur ke belakang lagi, ada Emiliano Martinez kini menguasai bola, coba menggiring perlahan, berikan bola ke depan kepada Callister, cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola, main Lisandro Martinez, berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina, yang juga telah mencetak gol bagi Argentina, sodorkan bola langsung ke depan, coba dikejar lagi, namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, serangan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh dari pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Morera tadi dapat tekanan dari Almada. Lagu Almada, Tanjung Verde, tekanan bebas sudah dilakukan. Belakang dia umpan 1-2 masih memainkan bola tadi. Borges girikan bola jauh ke depan, cari kawan yang belum bebas, coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde, sudah dilakukan. Mereka beral di sana. 6 Kevin Pina hebat ke sisi kanan, coba menjadi Ryan Mendes, masih Ryan Mendes, sebentar lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pemain dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi, datang lagi tendangan bebas, luar dari kotak penalti tadi, bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalikan kemuncuan dari Argentina, masuk di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Dia membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan, mundur ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Christian Romero, berikan lagi ke McAllister di depan, dapat tekanan, mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah, atap ke depan, siapa akan memberikan, berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina, balik lagi, tetap tekanan, Lisandro Martinez, Medina di sana, coba menggiring bola ke tengah, mundur ke belakang lagi kepada McAllister, masih McAllister, melewati garis tengah sedikit, berikan lagi pada Enzo Fernandez, cari lagi Almada, sektor sebelah kiri lagi serang dari Argentina, masih Almada, menguasai bola, angkat ke depan dia, ada Lisandro Martinez mundur, lagi Cristian Romero, coba mencari Molina di sektor sebelah kanan, pemain-pemain Argentina mencoba mengurung, sedangkan lagi kepada Kalis 4-1-2 terjadi, ada Roberto, ada Rodrigo De Paul mencoba untuk penalti, ada juga Lionel Messi di sana berbahaya, ada Enzo Fernandez, ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba melepaskan diri Fernandez, Enzo Fernandez ke tengah lagi, Rodrigo De Paul, ada Lionel Messi, bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat awal barisan pertahanan, begitu punya Cozina dari gawang dari Tanjung Verde yang langsung saya buang ke depan, dapat tekanan dari Lionel Messi, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, lemparan ke dalam kiri bagi Argentina sudah dilakukan Cristian Romero, menguasai bola masih dengan tenang atur kini, kemana Cristian Romero, sodorkan bola ke depan Rodrigo De Paul, kembalikan lagi pada Romero, ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan, halau lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde, menguasai bola kini, masuk ke daerah pertahanan dari Argentina, kerjasama umpan 1-2 dia, bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan, tangan dari Argentina, coba gunung Tanjung Verde, mempung daerah pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi ke sisi kanan, dalam, main teman Argentina, Roberto Lopez ke kanan dia, mencari Moreira, umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana, pemain-pemain dari Tanjung Verde cukup kesulitan nampaknya melihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri, pemain-pemain Tanjung Verde kembali, Roberto Lopez masai bola, sodorkan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya, bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde, kita nantikan kembali lagi Lautaro Martinez, sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister, ada Cristian Romero coba membantu ini ke kanan dia, lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola, Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero, cari kawannya yang bebas, ada kembali kepada Molina, coba dia perlahan sedangkan ke tengah kemudian namun terlepas mencari bikin menguasai bola, ada Duarte tadi terjatuh saudara-saudara, dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya, menit ke 57 babak yang kedua ini, tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde masih di daerah pertahanannya sendiri dengan pro 3 dan pro 1 seluruh Indonesia, kedudukan saat ini 1-0, Argentina unggul atas Tanjung Verde kini menguasai bola, coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya, umpan 1-2 namun dipotong lagi dengan Kalister, kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul mengatur kepada Lionel Messi dekat lingkaran tengah, coba alirkan lagi tepat namun kembali patah di tengah jalan, Duarte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Argentina, mencoba menggiring bola ke depan, umpan 1-2 mencoba menekan di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde masih menguasai bola, mundur ke belakang Moreira tadi, Rodrigo 14 di sana, Leroy Duarte dekat kiri beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde coba kirimkan bola ke tengah, ada 12 terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi, angkat ke depan namun kembali patah lagi, Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke Lautaro Moreira di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah, berbahaya nama sejalan, gol Leroy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
2: Ya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh Leroy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol Leroy Duarte ini, dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke 59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal, artinya ini Pak KPD memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari KVRD sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari KVRD. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Diro Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan Diro Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari KVRD.
9: Ya baik, terima kasih Bu Gestu dan pendengar buat 3 RRI serta RRI Persatu di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lini serang mereka. Amada di sana kembali ke belakang, dia pada Martinez. Lisandro Martinez geser ke kanan, ada Cristian Romero di sana. Sudah mereka di garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Geser ke dialami oleh dua pemain dari KVRD. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikeluk hasil Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi namun bukan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KVRD namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan, berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KVRD. Namun kaki McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister dan kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 26 Medina di sana. Umpan ke tengah namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KVRD. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini Argentina mendapat tendangan penalti, tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KVRD. Bangun serangan kali ini KVRD dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan nomor 4 Lopez. Kembali ke belakang lagi Fozinha, jaga gawang dari KVRD, menguasai bola. Sebelah kiri dia ada Borges di sana, nomor 3 coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan lini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KVRD.
0: Hernandez tadi jatuh menurut punggung 25 tadi itu coba untuk mencoba umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia minor 6 sana ada Martinez, coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Cabo Verde pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan. Minor 24 sana Enzo Fernandez melebar, kali ini yang dituju adalah Cristian Romero, makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Menor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang Cabo Verde. Bagaimana tadi Lopez dari Cabo Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Menor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez berjasa kembali dengan McAllister dan berada di sektor tengah pertahanan dari Cabo Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan, masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez berjasa Maria 1-2 dengan menor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi. Alvarez, Julian Alvarez, belakang lagi Julian Alvarez melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari Cabo Verde. Lanjut Verde terus kembali lagi belakang. Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana hampir saja Menor 24 Enzo Fernandez mencoba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Juga tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari Cabo Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti pemain zaman dulu ya, Sarsa Parina Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Cabo Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah yang dituju adalah Da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez, bergeser dia ke kanan. Bagaimana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibayangi oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde yaitu Luis Pina. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pina, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti Cabo Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap. Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari Cabo Verde ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari Cabo Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain Cabo Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Cristian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada minor punggung 15 di sana. Kembali kepada Argentina, Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibayangi oleh satu pemain Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah. Yang tinggi adalah Penalti kita namun berhasil patahkan, kali ini direbut lagi oleh penalti kita. Nomor punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Daniel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari TVRD. Bola dikuasai oleh penalti kita kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Lalu lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan, kali ini juga

0: Dan umpan dia, namun ke belakang kali ini Reynold Bungu 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez, geser lagi dia ada pemain nomor 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan nah, ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte, Leroy Duarte, melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol, dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti Cabo Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti Cabo Verde. Posisi sangat ideal sekali. Ya, sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya. Ini juga berkumpul di sana, bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Rosinha, kiper dari Cabo Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari Cabo Verde. Bagaimana Rosinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari Cabo Verde akan dilakukan oleh De Paul, kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan sudah, kotak penalti De Paul di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fojinha, kiper Cabo Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fojinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi yang melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas, bagaimana posisi Fojinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fojinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fojinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fojinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fojinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan-rekannya ketika dia melakukan antisipasi. Salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di Keverde sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang tercipta dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada beberapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Keverde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Keverde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh Leroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cabo Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan terupas-terupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina.

0: Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Kevin T dengan pemainnya seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik. Meskipun Larus Duarte sudah diganti, tapi duet Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk ke menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan akan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde. Kedua pemain ini berada di daerah kotak penalti. Defensinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, ancam-ancam sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emilio Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangin salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Sedikit tackle yang dilakukan, sebuah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez ini di sisi kiri. Kanan dari Argentina mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, Bayogal, Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sekitar sebelah kiri.

0: dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tenggo. Di menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Sudah masuk Helio Varela dan juga Semedo, nomor 26 dan nomor 17. Ya, kembali ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2-6-2, masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Tanjung Verde tadi, Semedo, lemparan ke dalam kembali bagi Argentina. Bola Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, terus siapa yang memberikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring, sodorkan bola ke depan, mencari Juliana Paredes, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, biar kotak penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirim ke umpan, terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, dibuang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Telah tadi berhasil disamakan oleh Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul itu juga tengah lagi, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina, berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister menguasai bola kini, coba ke tengah dia, kanan lagi, mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri ada Luis Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencoba dikejar oleh Gonzalez, namun Fozinha keluar cepat dari sarangnya, menangkap sekulit bundar. Selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fozinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kemisahan, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, bukan lagi Rodrigo De Paul, kembalikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit ke Medina, kembalikan lagi mencari celah, nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul, coba menggiring bola, Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2, Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez, kirimkan umpan tarik, guys! Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi, yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain, Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul, dan nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjuru dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundur lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges di sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya, mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola, Sandro Martinez kah atau jatuh, Enzo Fernandez nampaknya. sambil memegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Tukeran yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez nampaknya mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, mesti mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Bagaimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Gideon McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini. Lagi Tagliafico yang akan menggantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan. Ayah dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke 85, tentunya menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan, skor masih imbang 1-1. Sebelahkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside tadi. Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina mencoba menggiring bola kini. Pemain-pemain Argentina, Tagliafico Canzona, sedotan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan. Tagliafico, McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sedotan ke sebelah kiri, cari melewati satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde berbuah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu di babak 32 besar ini. Kita nantikan apakah akan ada terjadi gol di babak yang kedua ini. Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul. Tapi saja tadi oleh Fajinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola. Coba sodorkan mundur sedikit ke belakang, alirkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau nomor Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirim lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan. Bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan peluang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Argentina dengan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya, soal sudut terjadi terpisah. Oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan terpisah tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde. yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Masih dilanjutkan pertandingan menit-menit akhir. Ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Rodales mundur ke belakang Julian Alvarez. Ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campo Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde. Ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez. Sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan. Ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan, terobosan masuk kepada Gonzalez, kirimkan lagi. Bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan. Ada gimana Julian Alvarez, ada lagi gol Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez, di kotak penalti, berbahaya, berakhir umpannya. Sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Verde mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan. Ada Cristian Romero. Romero, iya, gak pakai Uno untung ya.
1: Numero Uno.
0: Iya, numero Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
1: Iya, 8 menit, betul. Berputar-putar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi, tidak mencoba untuk bola serangan kali ini, Bung Indra, di mana coba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde bangun serangan. Bagaimana Molina di sana belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde. Compan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes namun berhasil dikuasai oleh satja gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, mana di sana ada Martinez, Santo Martinez bergeser sedikit ya pada Romero. Tanpa Uno, begitu kata Mingindra tadi, itu Romero bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez bergeser dia, kali ini sudah melewati garis tengah di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde, melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde coba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan, McAllister geser dia. Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi angkara Messi, aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri. Pertahanan dari Cabo Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari Cabo Verde juga sudah membentuk jejeran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, Messi, Messi, hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain Cabo Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cabo Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari Cabo Verde, sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk Cabo Verde. Nomor punggung 10 dari Cabo Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan nomor punggung 13 juga di sana bersiap untuk melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang nomor punggung 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Cabo Verde bergeser kembali ke belakang sana. Pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez. Pendek pada menor minus 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez. Pendek Lopez kali ini, kembali dari Lopez lagi. Menor minus 10 Monteiro masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral. Menor punggung 13 balik lagi ke belakang. Berpunggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan. Satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini. Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia para pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit meniupkan peluitnya tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam memasuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali, bisa dong.
2: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cabo Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cabo Verde.
3: Iya, Keverde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia melakukan pertahanan yang sangat rapat. Mereka melakukan disiplin yang sangat ketat dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Cape Verde tidak menjadi terbengkalai. Istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cape Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cape Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki tulpas-tulpas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez itu, dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi lalu membuat Messi